0: Yang dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiyarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga Desa Megawon, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan apa? Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
2: Sementara kasus UKM dan koperasi pada Dinas Naker Primkop UKM Kudus, Mufaiz Anwari, mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
3: Melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
2: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Primkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu,
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
4: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu, kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
6: ya, retail
4: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
5: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
7: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
5: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
9: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
8: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
9: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
10: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
9: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
12: Ya, tergantung di embarkasi Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Suharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kral, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan. jumlahnya di RW60 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini dokter dari Bolontang, dari Berau.
13: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat terdaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat, dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
13: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu masuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohil.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pisduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
19: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan. Jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
19: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
20: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华。
21: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
19: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
22: And across the centuries, this
1: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
17: At the request of China's ambassador, it was President.
22: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 9 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Dan yang pendengar, nanti pukul 10 atau pukul 10 pagi nanti ya tentunya kami menemani Anda dengan beberapa tambah hiburan dan juga berbagai informasi dari Papua Tengah. Ya, tentunya selamat pagi untuk Anda dan selamat mendengarkan.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa?
2: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: RRI.co.id Mimika, Bupati Kabupaten Mimika Yohanes Retop, saat ditemui awak media, ia menyampaikan bahwa mengaku cukup terkejut melihat potensi ekspor hasil perikanan dari daerah yang dinilai sangat besar dan terus mengalami peningkatan. Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan UMKM Go International dan Seremonial Ekspor Perdana UMKM berorientasi ekspor di Timika. Menurut Johannes Ratup, Mimika sebenarnya memiliki kemampuan besar dalam memenuhi kebutuhan pasar ekspor, namun selama ini belum ditata secara maksimal. Ia menilai pemerintah daerah harus lebih serius memperhatikan dan konsentrasi terhadap pengembangan sektor ekspor daerah. Bupati menjelaskan berdasarkan laporan dari Bea Cukai pada tahun lalu, total ekspor mencapai 21 ton, sementara hingga Mei tahun ini sudah mencapai 19 ton. Kondisi tersebut nilai menjadi sinyal positif bahwa Mimika memiliki peluang besar untuk meningkatkan volume ekspor ke depan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa sebagian besar komoditas yang diekspor saat ini masih berasal dari hasil tangkapan alam. Jika terus mengandalkan hasil tangkapan, dikhawatirkan ketersediaan komoditas akan semakin sulit di masa mendatang. Karena itu, pemerintah daerah akan mendorong program budidaya agar ekspor dapat berlangsung secara berkesinambungan. Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, bea cukai, dan karantina dalam mendukung pengembangan pasar ekspor di Mimika. Menurutnya, para pelaku usaha tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan pemerintah, terutama dalam persoalan perizinan maupun pemasaran. Sebagai langkah awal, pemerintah Kabupaten Mimika berencana untuk membentuk sebuah klinik ekspor yang nantinya menjadi pusat pendampingan bagi pelaku usaha lokal. Klinik ekspor tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mengurusan administrasi, pemasaran hingga pengembangan usaha agar produk-produk Mimika mampu bersaing di pasar internasional.

0: kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, semangat perjuangan Kapitan Patimura kembali menyala di Kabupaten Nabire melalui prosesi pembakaran obor dalam rangka hari ulang tahun ke-209 Kapitan Patimura yang digelar di Tugu Patimura Jumat 15 Mei 2026. Prosesi tersebut diikuti masyarakat Maluku di Nabire sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan pahlawan nasional Kapitan Patimura sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat Maluku di tanah rantau. Suasana kiprah terlihat saat api obor mulai dinyalakan sebagai simbol perjuangan, keberanian, serta semangat nasionalisme yang diwariskan Kapitan Patimura kepada generasi penerus. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Maluku yang terus menjaga dan melestarikan nilai perjuangan Patimura di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah. Menurutnya, prosesi penyalaan obor Patimura bukan hanya seremoni tahunan, tetapi juga simbol perjuangan, kepahlawanan, keberanian, dan nasionalisme yang harus diwariskan kepada generasi muda. Ia berharap semangat persatuan yang dikenal dalam falsafah Pela Gandong dapat terus tumbuh di tengah masyarakat Nabire tanpa memandang perbedaan suku maupun agama. Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Nabire, Edward Aberhitu, menjelaskan prosesi pembakaran obor memiliki sejarah panjang dalam perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah Belanda. Yang mengatakan perjuangan Kapitan Patimura dimulai dengan menyalakan api obor di Gunung Saniri, negeri Tuhaha, Pulau Saparua, sebelum akhirnya digunakan untuk mengumpulkan masyarakat Maluku melawan penjajah. Melalui peringatan Hari Patimura ke-209 ini, masyarakat Maluku di Nabire berharap semangat perjuangan dan kebersamaan terus terjaga demi membangun Nabire yang lebih maju dan harmonis.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengar Anda bersama siaran program asal Radio Republik Indonesia Nabire, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan saat ini, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan juga pendengar, cuaca masih sama ya, masih nampak berawan dan tidak menutup kemungkinan akan turun hujan. Ada baiknya untuk Anda menyediakan payung, mantel, atau mungkin juga jas hujan bersama Pro 1 yang nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur menemani Anda dengan beberapa teman hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Oppa, giong na? Oppa keten, iron pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sala. Oppado jal aljana. 오빠 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어, 그 길이 오빠. 아직도 안 그러면 오빠. 오빠, 그러면 오빠, 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

Beberapa teman yang baru saja mengenai Liga 1 mentari kita pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur, dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kalian informasi dan inspirasi. Ada juga pendengar saat ini untuk Anda yang masih melaksanakan aktivitas di akhir pekan, tentunya tetap semangat ya, terutama untuk Anda yang berencana untuk menghabiskan waktu di tempat-tempat wisata tentunya. Mengingat cuaca saat ini nampak berawan dan tidak menutup kemungkinan akan turun hujan, ada baiknya untuk menyediakan payung, mantel, dan juga jas hujan.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Kau bisa patahkan kaki.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Hehehe, flu tadi maksudnya.

Pendengar sahabat, jam 1:01 menunjukkan pukul 10:55. Waktu Indonesia Timur, dan saat ini kita sudah berada di ujung acara ya, tentunya untuk Nabire pagi ini. Dan selepas yang bertugas nanti masih ada rekan-rekan kami yang menemani Anda di Nabire Siang nantinya bersama dengan Dwi Masani ya, dengan berbagai program acara yang dapat Anda ikuti. Dan sekaligus pendengar, saya bertugas Valen Elwan bersama Agnes ya, dan juga Bung Sugiono dari Pemancar Radio pamit dari ruang dengar Anda, dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di lain kesempatan di jam yang berbeda ya tentunya. Selamat berakhir berbagai aktivitas dan sibukkan Anda di akhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas?
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih Mas, sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati, karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
2: Siap Kak, makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Psst. Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Ya, mendengar dari The Massive dengan Natural sudah mengantarkan kita tepat pukul 11.43 waktu Indonesia Timur. Saya bagi-bagi informasi dulu. Kali ini untuk Anda yang pencinta emas. Nah, ibu-ibu ya. Sebenarnya bukan ibu-ibu saja ya, seluruh wanita, juga pria-pria ini pasti suka dengan yang namanya emas. Nah, kita mau lihat dulu pendengar ya, kira-kira harga emas sekarang itu naik apa turun gitu ya. Beberapa hari lalu sempat saya jalan-jalan ya, ke Pegadaian juga ya. Ini mengalami penurunan, tapi disampaikan oleh petugasnya juga bahwa ini sudah berangsur-angsur naik. By the way, untuk rupiah hari ini ya sudah di angka 17.000 per 1 dolar. Wow, ya. Sudah di 17.000 sekian-sekian, hampir mendekati 18.000. Oke, pendengar, kali ini harga dua produk emas di Pegadaian ternyata turun tajam. Nah, seperti apa? Iya, pendengar, harga emas galeri 24 ini turun 34.000. Wow, ini signifikan, menjadi 2.794.000 per gram. Sempat di awal di bulan lalu ya, itu sudah mencapai 3.200. Kemudian untuk harga emas UBS ini bahkan turunnya sangat-sangat signifikan, menjadi turun Rp78.000 pendengar. Jadi saat ini harganya mencapai Rp2.807.000. Dan penurunan harga emas ini sendiri melanjutkan tren pelemahan perdagangan logam mulia di Pegadaian. Nah, pendengar, harga emas batangan galeri 24 dan UBS tercatat anjlok pada perdagangan akhir pekan di hari Sabtu ini, 16 Mei 2026, dan koreksi harga ini juga melanjutkan tren pelemahan yang telah terjadi pada perdagangan sebelumnya di Pegadaian. Dan tentu saja pendengar, dengan harga emas yang cukup anjlok turunnya ini menjadi perhatian kita semua ya, yang menjadikan emas sebagai instrumen investasi maupun lindung nilai. Nah, ini ada beberapa rincian emas galeri 24 dan UBS dengan ukuran emas yang bervariasi per hari Sabtu 16 Mei 2026. Nah, jadi untuk Anda mungkin pendengar yang ingin membeli emas ya, jadi kalau lagi turun-turun harganya seperti ini bisa menjadi pertimbangan untuk Anda bisa membeli emas. Nah, ini ada harga emas galeri 24 dengan berat 0,5 gram, berada di angka Rp1.465.000. Sementara untuk galeri 24 yang 1 gram ini ada di angka Rp2.794.000. Ini harga beli ya. Nanti kalau harga gadai beda lagi tuh pendengar ya. Lalu kemudian untuk Anda mungkin di harga 5 gramnya, ini galeri 24 mencapai Rp13.698.000. Sementara untuk UBS sendiri 0,5 gramnya di angka Rp1.517.000. Sementara itu di 1 gramnya sendiri mencapai Rp2.807.000. Kemudian di angka 5 gram Rp13.764.000. Dan untuk Anda yang mungkin ingin membeli dengan besaran gram 500 gram ada di angka 1.361.147.000. Wow. Iya, kayaknya dulu itu emas itu masih 900, 800 gitu-gitu ya. Tapi sekarang sudah luar biasa ini kenaikannya ya. Oke deh, pendengar, sudah pukul 11.47, nanti jam 12. Ini hari Sabtu ya. Ya, jam 12 nanti seperti biasa musik tradisional dan budaya saya hadirkan ya, untuk Anda dengan ragam informasi-informasi budaya dan tradisional. Juga nanti jam 1 ada dinamika olahraga dan pro dangdut juga pukul 13.30 atau setengah 2. Siang hari ini di seputaran Jalan Merdeka, pendengar, ini mendung-mendungnya dari pagi ini. Dari malam sepertinya agak ada rintik-rintik hujan sedikit ya, tapi ini sudah berangsur-angsur siang, masih mendung. Ini mendung-mendung yang entahlah ya, mungkin nanti akan hujan gitu ya, karena memang tidak ada cerah-cerahnya.
masih dengan awan gelap juga gitu. Tapi tidak mematahkan semangat Anda untuk bersemangat di hari ini pastinya pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang sudah mempersiapkan long weekend dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan besok Minggu, selamat berlibur, happy apa ya, family, have fun lah untuk Anda sendiri gitu ya, dan keluarga Anda juga, kerabat-kerabat Anda yang sudah punya rencana di hari ini, malam minggu ini ya, silahkan dilakukan ya, dilaksanakan gitu, biasa kumpul-kumpul ya, tapi jangan lupa juga besok hari Minggu, Madi Kristiani juga beribadah. Ini saya senang sekali karena sudah mulai ada perayaan kelulusan graduation ya, di tingkat SMA gitu ya, di SMP juga mungkin gitu. Dan ini luar biasa sih, melihat adik-adik yang sudah kemudian lulus ya, merencanakan lagi di kemudian hari di jenjang berikutnya, dan bahkan nanti selesai sekolah SMA ini kira-kira mau kemana gitu ya, sudah mulai dicari-cari gitu, oh, mau kuliah di mana, atau langsung mau sekolah kedinasan, atau bahkan dengan cita-citanya yang lain. Luar biasa ya. Oke, happy lah untuk Anda ya, semua yang sudah lulus, adik-adik kita yang luar biasa, juga para orang tua pasti ikut turut berbahagia juga. Oke pendengar, jangan kemana-mana, masih bersama saya Dwi Masari menemani Anda nanti sampai jam 6 sore, dan rakyat lagu-lagu hiburan saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Ada apa ini? Apanya? Nyanyian harapan dari Rai.

Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar, pukul 12 lebih 21 menit saat ini kami cukup dengan rangkaian lagu-lagu hiburan ya. Dan saya hadirkan ragam informasi tradisional budaya di Indonesia dan juga rangkaian lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda. Saya awali dari Milky dengan Balada Pelaut.

Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champion musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curler! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions League is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got control of that one, 38.8.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Katalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we...
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini, motor bekerja cukup baik. Tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Kyoto. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Kyoto setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
3: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik. Namun, perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tingkat final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya telah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, sepak bola. Jadi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk bajul ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from insurance.
4: Itu bagian dari strategi kondisi
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Informasi dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Supun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka membiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit kelima, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengendalikan kumuran pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih KGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik. Beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasilnya memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseruan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro di RRI terus mengudara untuk menuju.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat siang mendengar mana saja Anda berada. Senang sekali Prada Dangdut kembali hadir menemani ruang dengar Anda hari ini ya, Sabtu 16 Mei 2026. Kami menanti partisipasi dari Anda. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan saja melalui line telepon kami di studio 0984-22074, juga melalui WhatsApp kami di 0813-549-4419. Ditemani dengan mendung-mendungnya cuaca di siang hari ini. Dari pagi kayaknya sudah mendung ya. Dan untuk Anda semuanya yang sedang santap siang, selamat santap siang bersama keluarga Anda tercinta. Ya, baik pendengar, langsung saja di line telepon kami yang mau ikut bergabung, sebut nama Anda, domisili Anda di mana, dan lagu dangdut apa yang ingin Anda request.

0: Oke, pendengar, silakan di line telepon kami 0984220074, juga di WhatsApp ya. Juga di TikTok sih, yang ini yang mau ikut gabung boleh. Silakan pendengar, waktu kita di siang hari ini pukul 13:14. Prodangdut, dangdut adalah kita. Oke, saya sapa, halo, selamat siang. Prodangdut, siapa di mana?
1: Selamat siang, Prodangdut adalah kita, Kak Dwi.
0: Oke, Mama bagus ya? Bagus, suaranya agak lain ini.
1: Oh, ini mungkin sinyalnya kurang betul.
0: Oh gitu. Oke deh, Mama bagus, silakan. Mau request lagu apa? Salam-salamnya boleh.
1: Aku mau request lagu dulu, Kak, dari Roma Irama, judulnya Pengadilan.
0: Pengadilan, oke, baik. Siap, untuk siapa lagunya?
1: Nanti kalau nggak ada pengadilan, apa? Pengabdian kah pengadilan? Kayaknya ada lagunya Roma itu tuh.
0: Oke, saya cari ya.
1: Ya, salamnya buat Kak Dwi, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati Kak Dwi. Terus buat yang di jauh sana, putra-putri Komoro di Timika sana, putra-putri Le 9 di Karadiri, Abang Masar Mansur Opami, Kopa Valen, putra Oseng, terus putra-putri Le 9, putra Rongga Iwa, putra Wanggeri, tak lupa juga buat Ting Sesambi, putri Korido Masumarum Brawer Amo, Bapak dan Mama Konsano, Mama dan Bapak Ijin, Mama dan Bapak Rahel. Tak lupa juga yang di Cirebon sana, Bunda Alfa, terus di Jogja sana ada Pak Mama Sergeri, di Jakarta ada Teria, di Topo sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Urima Ikram. Di Legari ada Waswaro, Putra Tunggal, Mama Randy juga, terus di Manado ada Nona Fikra, Bunda El, terus di Banjarmasin sana ada Bang Junaidi, Abang Mahmud. Terus ada Bang Ruhut di Tapanuli, ucapannya semua selamat siang. Di Jambi ada Teh Jamila, Teh Amel, Teh Melati, terus buat Abang Nasrun, Abang Ai, ucapannya Bang Yusuf, ucapannya semua selamat siang. Terus buat Senja, Pak Didan Budi Kepreknya, Mama Wahyu. Terus buat Diren, Putra Rema, Bapak Sudarwanto. Terus buat Bapak dan Mama Teguh, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Fitri sama Mbahnya, Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kadang, ucapannya semua selamat siang. Tak lupa juga buat pendengar pemerhati yang ada di Kalibubo sana, Bung Aku Diomi, Mbak Dea Rema. Terus buat semua saja tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja buat kaduinya, selamat bertugas, sehat selalu, semangat, semangat, semangat, jalur saya kembalikan, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang. Dari Mama Bagus, terima kasih sudah ikut bergabung, lagunya ditunggu, saya hadirkan ya. Di 0984-220074, silakan, dan juga untuk Anda yang mau ikut bergabung siang ini melalui WhatsApp boleh juga ya. Silakan saja pendengar. Oke, saya sapa. Halo, selamat siang. Siapa di mana? Halo, Prodangdut. Dengan siapa di mana? Selamat siang.
2: Dengan Bung Luhut di Tapanuli.
0: Bung Luhut di Tapanuli. Iya, selamat siang Bang Luhut, silakan.
2: Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Iya. Aku mendengarin lagu ini sih, judulnya Terlalu Cinta.
0: Terlalu Cinta?
2: Perahu,
0: perahu. Oh, perahu. Dari siapa?
2: Kalau enggak salah dari Cinta LP ya, kalau enggak salah.
0: Oke, saya carikan ya. Salam-salamnya Bang Luhut untuk siapa? Ya. Silahkan.
2: Salamnya pertama buat Mbak Dwi, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Mama Bagus yang barusan turun. Ada Senja Rianti, Nina Wire. Ada Mama Ayu, Mama Ina. Ada Bunda El, Nona Tika, Pak Junedi, Bang Putra Kamoro, Bang Reka Mudi. Terus Adiren, Mama Novel, Amo. Dan buat semua-semuanya saya, Zala yang dimanapun berada, yang lagi pantau siang ini, selamat berkepekan buat kita semua.
0: Oke, okay. Oke, iya, terima kasih. Dari Bang Luhut, terima kasih, selamat siang, sudah ikut bergabung. Perahu cinta ini ada dari Feby Pratiwi. Oh, lagu dangdut ya. Siang hari ini. Oke, terima kasih Bang Luhut, salam sehat ya untuk semuanya, dan silakan untuk yang mau ikut bergabung di dua line telepon kami di TikTok juga boleh. Halo, selamat siang. Selamat beraktivitas ya. Selamat berapa saja untuk Anda semuanya.

0: pagi pendengar sih, siapa lagi? Halo selamat siang, Bro Dangdut, siapa di mana?
1: Ya, selamat siang Bondan, Iya,
0: selamat siang. Silakan putra tunggal.
1: Terima kasih, mau salam-salam daerah pada tanah. Saya tinggal sekali di Mata Asus, Balbon Krimi, biar gak jatuh, saya kaya kentang. Kita Arema, kemudian nama kita, kita ada Arema, Mbak Rasim, Mbak Ria, Amo Wendeki. Kita mengatakan Mbak Rita dengan sama yang kita buat emang mana anak ini juga sama dan artinya konco turu.
0: Lagunya konco turu.
1: Terima
0: kasih kembali, selamat siang. Konco turu, putra tunggal, terima kasih sudah ikut bergabung siang ini. Halo, selamat siang. Siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Para serun silahkan.
2: Lagunya David Sanjes.
0: Lagunya apa? Halo. Para serun suaranya putus-putus ini. Lagunya apa?
2: Lagunya Imam Besaripun.
0: Oke, judulnya?
2: Hitam manis.
0: Oh, hitam manis. Hitam manis berarti iya. Putih manis juga atau tidak?
2: Nah, ada betul lagi dengan hitam.
0: Oke deh. Oke, Pak Nasrun, silakan. Salam-salam untuk siapa ini?
2: Ada Mama Ayu. Kepul, Mama Teku, ada Iris, ada Ratu Alex, ada Iwan, Liman. Malam yang akan dia masuki. Dah Prida, Krisenja, kambat aku kembali kembali. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Selamat siang Pak Nasrun. Iya Pak Nasrun, terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya Hitam Manis. Hitam manis berarti putih apa? Manis juga ya, sama berarti. Oke, yang lain lagi silakan yang mau ikut gabung. Line telepon kami di 0984-22074. Yang di WhatsApp juga boleh 0813-5, 0813-5494-419.

0: Oke, pendengar, saya sapa kembali. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Siapa di mana?
1: Selamat dari Andi di Jambi, Kak.
0: Oh, Andi di Jambi. Selamat siang. Silakan.
1: Apa kabar Nabire, Kak Dwi?
0: Oh, Nabire baik. Tidak cerah sih, mendung hari ini. Gimana Jambi?
1: Jambi cerah secara hatiku, Kak Dwi.
0: Oh, cerah. Secara hati kita berdua, kalau kata Pak Nasrun ya.
1: Pak Nasrun minta lagu apa?
0: Apa?
1: Hitam manis. Pak Nasrun minta hitam manis ya?
0: Iya, hitam manis dari MMS Arifin.
1: Saya enggak alasan, saya hitam manis kok.
0: Oh gitu. Pak, kalau
1: mau request,
0: Pak Andi mau request lagu apa?
1: Lagunya dari Suri Desi, Ku Ingin Jadi Mataharimu.
0: Waduh, tidak mau jadi bulan kah? Oke deh, untuk siapa ini salam-salamnya?
1: Pertama-tama buat Senja yang lagi monitor-monitor, lagi berkembang sekarang. Terus sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Buat Mama Bagus, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Buat semua-semua saja, buat Kak Dwi, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke, amin.
1: Ayo Senja, gabung Senja.
0: Gimana?
2: Halo, Pro Dangdut.
0: Oh, selamat siang.
2: Dangdut acara kita.
0: Iya, silakan Senja.
2: Iya, jadi penumpang ini.
0: Jadi penumpang.
2: Ada di Jambi ini. Iya, tadi sehat selalu ya, Mbak.
0: Iya, amin. Benar.
2: Mbak Di.
0: Oke.
2: Makasih ya buat ini tadi ya, Bung Andi Cakrawinata di Jambi. Sehat selalu. Juga buat Kak Moinda sih. Juga ini hari bahagia Kak Mano ya. Selamat buat Kak Mano. Sampai nanti di hari pernikahan tentunya.
0: Amin.
2: Bahagia selalu.
0: Mau request lagu apa?
2: Ya, dari Ajeng Febria.
0: Ajeng Febria, judulnya apa?
2: Kicau Mania, sayang.
0: Kicau Mania, oke.
2: Okay. Ya, biar tambah rame mendung-mendung begini.
0: Salam-salamnya, okay, itu saja.
2: Buat Mama Bagus, Amu Desi. Bang Andi tadi ya, saya selalu di sana. Juga tak lupa buat Cynthia di SPC dan semua pemerhati yang stay di siang ini. Salam berkah selalu dari Senja.
0: Sampai
2: cantik.
0: Terima kasih. Iya. Dari Bung Andi di Jambi juga ada Senja. Ya, request lagu.

Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah direquest siang ini. Selamat siang untuk Anda semuanya, pendengar ya, dan semoga terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik mendengar kami akhiri Prodangdut hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung, Mama Bagus, Bang Luhut, Putra Tunggal, Pak Nasron, Bung Andi di Jambi, dan juga Senja, dan untuk semua yang sudah ikut bergabung lewat TikTok Pro 1 RRI Nabire. Oke pendengar, kita jumpa lagi nanti Prodangdut besok ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini, untuk hari ini Green Radio tidak dapat kami hadirkan. Musik informasi akan kami hadirkan hingga pukul 16 kita ikuti warta berita daerah Nabire sore ini.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Nabire,

0: Ya, pendengar, kami lanjutkan lagi nanti untuk rangkaian musik informasi di ruang dengar Anda. Kami hadirkan warta berita daerah Nabire sore ini.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Prosesi pembakaran obor Patimura dalam rangka hari ulang tahun ke-209 Kapiten Patimura Kabupaten Nabire. Kegiatan ini menjadi simbol perjuangan sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat Maluku di tanah rantau.
1: Tentunya kami selaku pemerintah daerah menyampaikan rasa bangga.
0: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK menegaskan pihak Polri tidak memiliki instruksi untuk membubarkan maupun melarang kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi yang digelar di Nabire, Papua Tengah.
2: Kita dari Polri sampai saat ini tidak ada instruksi atau petunjuk dari pimpinan untuk...
3: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire Sabtu 16 Mei 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah warta berita selengkapnya.
4: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
3: Prosesi pembakaran obor Patimura dalam rangka hari ulang tahun ke-209 Kapitan Patimura, Kabupaten Nabire. Kegiatan ini menjadi simbol perjuangan sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat Maluku di tanah rantau. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
5: Cahaya obor mulai menyala di kawasan Tugu Patimura, Nabire, Jumat sore 15 Mei 2026, mengiringi semangat peringatan perjuangan Kapitan Patimura yang ke-209. Prosesi pembakaran obor yang diikuti masyarakat Maluku di Nabire tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi simbol perjuangan, persatuan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Kapitan Patimura kepada generasi penerus. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Maluku di Nabire yang terus menjaga semangat perjuangan Patimura sebagai simbol keberanian, nasionalisme, dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman.
1: Tentunya kami selaku pemerintah daerah menyampaikan rasa bangga, terima kasih, dan penghormatan yang luar biasa kepada warga Maluku di Kabupaten Nabire. Karena hari ini warga Maluku bisa mengikuti penyalaan obor Patimura yang merupakan simbol perjuangan, simbol kepahlawanan, simbol keberanian, simbol nasionalisme dari pahlawan kita Kapitan Patimura. Harapan kita bahwa apa yang telah dilakukan oleh pejuang kita, pahlawan kita Kapitan Patimura, itu dapat terwarisi kepada seluruh generasi yang ada di Kabupaten Nabire, lebih khusus kepada seluruh masyarakat Maluku, sehingga dapat membangun, dapat berkolaborasi dengan seluruh masyarakat tanpa melihat perbedaan yang ada.
5: Prosesi pembakaran obor sendiri memiliki sejarah panjang dalam perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah Belanda. Tradisi tersebut terus dilestarikan masyarakat Maluku sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Kapitan Patimura. Ketua Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Nabire Edward Aberhitu menjelaskan, pembakaran obor menjadi simbol awal perjuangan Kapitan Patimura dalam mengumpulkan masyarakat Maluku untuk melawan penjajah serta menanamkan nilai cinta tanah air kepada generasi muda.
6: Setiap tanggal 15 Mei itu adalah hari di mana beliau mulai berjuang melawan penjajah Belanda. Awal proses perjuangan beliau itu dengan mulai membakar api obor itu di Gunung Saniri, di Negeri Tuhaha, di Pulau Saparua sana. Jadi itu obor dibawa lari mengelilingi desa-desa di wilayah Maluku Tengah. Dan di hari itu 15 Mei mereka di bawah pimpinan Kapitan Patimura melakukan peperangan besar dan merebut namanya Benteng Rustede. Hari Patimura ini dilakukan ini supaya sampai generasi muda, sampai anak-anak kami itu tahu bagaimana nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai luhur yang diberikan oleh para pahlawan kami seperti Patimura dan teman-temannya itu adalah supaya generasi muda ini selalu tahu bahwa ini adalah karakter kita orang Maluku yang cinta tanah air. Itu yang paling penting itu.
5: Melalui peringatan Hari Patimura ke-209 ini, masyarakat Maluku di Nabire berharap nilai persaudaraan, semangat perjuangan, dan cinta tanah air dapat terus diwariskan kepada generasi muda serta memperkuat kebersamaan antar masyarakat di Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK menegaskan pihak Polri tidak memiliki instruksi untuk membubarkan maupun melarang kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi yang digelar di Nabire, Papua Tengah. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Arnold Saudila.
7: Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu Menanggapi informasi yang beredar terkait dugaan pembubaran kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di lingkungan gereja KSK Bukit Meriam Nabire. Menurut Kapolres, hingga saat ini tidak ada arahan maupun perintah dari pimpinan Polri untuk melarang atau membubarkan kegiatan tersebut. Kapolres menegaskan selama kegiatan dilaksanakan secara tertib, tidak mengganggu arus lalu lintas dan tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas, maka pihak kepolisian tidak akan melakukan penertiban. Kapolres juga menyebutkan kegiatan tersebut berlangsung di aula gereja dan dikoordinir oleh pihak gereja, sehingga pada prinsipnya tetap dihormati selama berjalan aman dan tertib. Pihak kepolisian hanya menghimbau agar panitia dan peserta kegiatan menjaga ketertiban serta tidak mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi.
2: Bahwa kita dari Polri sampai saat ini tidak ada instruksi atau petunjuk dari pimpinan untuk membubarkan atau melarang kegiatan nobar terkait film Pesta Babi. Jadi pada prinsipnya kegiatan itu apabila dilakukan di satu ruangan tanpa mengganggu arus lalu lintas ataupun mengganggu Kamtibmas di wilayah hukum Polres Nabire ataupun di seputaran tempat mereka nonton, apalagi ini di koordinir sama Peromo, pada prinsipnya di ruang aula gereja, ya kita tidak akan melakukan pembubaran atau penertiban seperti apa. Namun yang kita himbau di sini untuk kegiatan yang ada tolong dilakukan dengan tertib, jangan sampai mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Jadi ini sudah diputarbalikkan fakta nih, bahwa seolah-olah TNI Polri membuarkan. Kalau instansi lain yang membuarkan silakan saja. Kalau kita pada prinsipnya tidak ada instruksi sehingga kita tidak akan ada lakukan atau gerakan kegiatan yang kira-kira berdampak seperti yang mereka ceritakan.
7: Kapolres Nabire juga menilai informasi yang menyebut TNI Polri melakukan pembubaran kegiatan merupakan informasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, nonton bersama dan diskusi film Pesta Babi direncanakan akan berlangsung hari ini Sabtu 16 Mei 2026 pukul 16 atau jam 4 sore bertempat di Aula Santo Yusuf KSK Bukit Meriam Nabire. Pihak penyelenggara juga berencana menggalang donasi untuk pengungsi di daerah konflik. Arnold Saudila melaporkan.
3: Bulog Nabire terus berkomitmen untuk menjaga dan menjamin kualitas beras SPHP dan menjaga ketersediaannya di Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
8: Perum Bulog Nabire menegaskan komitmennya untuk terus memasarkan dan memasok beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP secara berkelanjutan melalui mitra Bulog di wilayah Nabire dan sekitarnya. Langkah ini dilakukan guna memastikan ketersediaan beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat, tidak hanya pada saat pelaksanaan kegiatan gerakan pangan murah atau permintaan pemerintah daerah saja, tetapi juga dapat diakses setiap hari melalui jaringan distribusi resmi Bulog. Asisten manajer bisnis Perum Bulog Nabire, Muhammad Radian Razak, menyampaikan penyaluran beras SPHP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, di tengah dinamika pasar. Oleh karena itu pihaknya terus memperkuat distribusi ke kios pangan dan mitra resmi lainnya, agar masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dengan mudah. Selain menjaga kontinuitas pasokan, Bulog Nabire juga melakukan pengawasan terhadap distribusi beras SPHP agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Mitra-mitra Bulog diimbau untuk menjual beras sesuai harga eceran tertinggi atau head yang berlaku.
9: Untuk kegiatan lainnya Bulog, kami selalu setiap hari untuk mendistribusikan beras SPHP ke mitra-mitra kami, khususnya yang ada di pasar Kalibobo dan beberapa wilayah yang lain yang sudah bermitra dengan Bulog. Jadi harusnya, walaupun tidak ada GPM, karena distribusi SPHP yang dilakukan sudah masif, harusnya itu tetap akan menjaga daya beli masyarakat.
8: Dengan upaya ini diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program SPHP, sekaligus membantu menekan laju inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya di Kabupaten Nabire. Bulog Nabire juga mengajak masyarakat untuk membeli beras SPHP di mitra resmi guna memastikan kualitas dan harga yang sesuai ketentuan pemerintah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, beralih ke informasi lain. Universitas Satya Wiyata Mandala, USWIM Nabire, menggandeng Australian National University dan Universitas Cendrawasih UNCEN telah menggelar seminar internasional bertema pelestarian dan pengembangan bahasa daerah Papua di era globalisasi. Selengkapnya Robi Vanindi melaporkan.
0: Untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah Papua, Universitas Satya Wiyata Mandala, USWIM Nabire, menggandeng Australian National University dan Universitas Cendrawasih UNCEN telah menggelar seminar internasional bertema pelestarian dan pengembangan bahasa daerah Papua. Rektor USWIM Petrus Tegege mengatakan seminar internasional tersebut merupakan bagian dari strategi kampus dalam mengejar target peningkatan kualitas akademik menuju tahun 2029. Menurutnya, USWIM juga telah menjalin berbagai kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi, termasuk universitas di China, IPDN, Universitas Nasional UNAS, hingga Universitas Gajah Mada, UGM. Ia menjelaskan, seminar internasional tersebut menjadi langkah awal penjajakan kerjasama lebih luas dengan universitas di Australia, terutama dalam bidang penelitian pengembangan bahasa daerah Papua. Petrus Tegege menegaskan bahwa seminar tersebut juga mendukung implementasi regulasi daerah terkait pelestarian bahasa daerah Papua yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Papua Tengah.
10: Di tahun 2029 itu sudah unggul, minimal satu program studi. Banyak kegiatan yang memang harus ditempuh dan disesuaikan, salah satunya adalah kerjasama. Jadi kerjasama-kerjasama yang kita lakukan itu tidak hanya internal di Papua dengan pemerintah daerah, tetapi juga dengan kampus-kampus yang ada di luar, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Berkaitan dengan itu, di tahun lalu kami sudah lakukan MOU dengan salah satu perguruan tinggi di China, dan hasil kerjasama itu, MOU itu, salah satu mahasiswa di sana itu dia pindah kuliah di administrasi bisnis sekarang semester 4. Kemudian yang dilakukan seminar internasional ini dalam rangka penjajakan lebih dulu melalui kegiatan seminar itu, yang tindak lanjutnya kami akan membuat MOU, Memorandum of Understanding, yang kemudian diturunkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. Yang kami harapkan supaya ke depan dengan universitas yang ada di Australia, kita akan lakukan penelitian-penelitian terkait dengan pengembangan bahasa. Ya tentu ini juga dalam rangka mendukung pemerintah daerah yang sudah kita dorong ada peraturan daerah provinsi terkait dengan pelestarian bahasa.
0: Menurutnya, bahasa daerah Papua terancam punah apabila tidak ada kepedulian dari masyarakat, keluarga maupun pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah daerah dapat menyusun kurikulum bahasa daerah agar generasi muda memiliki ruang belajar yang jelas di sekolah. Selain itu, USWIM juga berencana mendorong pengembangan seni dan musik berbasis bahasa ibu sebagai media pelestarian budaya Papua di kalangan anak muda. Robi Vanindi melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire berinisiatif menjadi salah satu contoh dalam pemanfaatan sampah plastik menjadi nilai seni maupun nilai ekonomis. Berikut selengkapnya, kembali Robi Vanindi melaporkan.
0: Pemanfaatan sampah plastik dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari daur ulang menjadi produk baru, pembuatan kerajinan tangan, hingga menjadi bahan bakar alternatif. Selain itu, sampah plastik juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial seperti program pengumpulan dan daur ulang komunitas serta kegiatan pembersihan lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nabire, Arfanatan Palumpun STMT, mengatakan dampak polusi sampah plastik makin meningkat dan diperkirakan di tahun 2050 jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada ikan atau biota laut jika masalah sampah plastik ini tidak segera ditangani dengan baik. Dikatakan hal penting yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa daur ulang plastik menjadi salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik yang semakin meningkat tiap tahunnya. Langkah ini dapat dilakukan di mana saja dan tidak harus berskala besar, misalnya saja daur ulang plastik kemasan yang sehari-hari digunakan menjadi barang bernilai guna lainnya. Menurut Arfan Palumpun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire berinisiatif menjadi salah satu contoh dalam pemanfaatan sampah plastik menjadi nilai seni maupun nilai ekonomis.
11: Kami dari Dinas Lingkungan Hidup berinisiatif bagaimana kita harus menjadi contoh. Kalau selama ini kita selalu menghimbau, ayo kelola sampahnya, ayo gaungkan tagline itu, 3R itu, reuse, reduce, recycle itu ya. Jadi gimana sampah plastik punya nilai manfaat? Minimal nilai seni atau nanti punya nilai ekonomis? Masyarakat kalau datang di kantor tahu, dan kadang ada yang kaget, kok ternyata styrofoam itu tidak bisa terurai ya. Nah kalau styrofoam ini sudah ada di lingkungan kita, di halaman kita, bagaimana kira-kira pencemaran yang terjadi nih? Kemudian yang kedua itu ada botol kemasan itu, kayak contoh aqua dan lain sebagainya, itu 450 tahun nih. Berapa generasi kita baru sampai itu bisa terurai habis? Nah untuk itu kami berinisiatif, ayo kita buat kreasi di kantor kita, kita jadi contoh dulu untuk masyarakat. Tahu ini semua dari sampah plastik ini yang kita ambil. Kemudian saya buat teman-teman, ayo kita buat tandingan antara bidang nih, masing-masing buat kreasi entah dalam bentuk bunga, tapi semua temanya dari sampah, nggak ada dari bahan-bahan yang dibeli dari toko, pokoknya semua bertemakan sampah plastik. Jadilah seperti ini, rangkaian bunga dengan kreasi para kabid dan staffnya, semua membuat kreasi mereka masing-masing nih. Bahkan pot-pot bunga ini semua dari sampah yang kita, teman-teman persampahan, mereka mengumpulkan dan bawa di sini. Ini masih punya manfaat. Ini sebenarnya ide-ide yang terlintas sejarah dan kita buat itu. Saya bilang, ayo kita memulai ini. Kalau kita tidak akan memulai, kapan lagi dan siapa lagi yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat?
0: Di samping itu, lanjut kata Arfan Palumpun, permasalahan sampah plastik juga mengancam kelestarian lingkungan dan makhluk hidup. Polusi plastik juga dapat mempengaruhi keamanan dan kualitas pangan manusia, sehingga akan berdampak pada kesehatan. Selain itu juga berkontribusi dalam perubahan iklim. Untuk itu, masyarakat diajak untuk mengelola sampah plastik menjadi produk dan jasa kreatif seperti kerajinan tangan, desain interior, atau jasa konsultasi daur ulang, dan lain sebagainya.
11: Mungkin kalau lihat di depan kami tuh, kami membuat tulisan yang besar itu dari botol plastik juga itu. Di dalamnya itu juga berisi cercahan-cercahan dari plastik. Tahu nggak itu plastik yang diambil dari mana? Dari TPA yang kotor, busuk, itu dicuci oleh teman-teman persampahan. Mereka cuci, kemudian dijemur, setelah kering dicacah lagi, dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan. Nah, yang kita lihat di situ adalah bagaimana sampah ini bisa terkelola kembali, punya nilai manfaat, nilai ekonomis. Kalau kita membangun tulisan Nabire Hebat dengan tembok, itu berapa biaya yang dikeluarkan? Itu mungkin bisa hitung-hitung puluhan juta. Tapi kalau kita pakai dari limbah plastik yang tadi, yang rusaknya sekitar 450 tahun, itu yang penting jangan dibakar ya. Mohon jangan dibakar, itu sangat bermanfaat. Sebentar lagi kami akan pasang lampu. Nanti lihat kalau malam pasti akan menyala. Harapan kami bisa menarik perhatian masyarakat bahwa ini loh ternyata dari limbah plastik punya nilai manfaat. Itu yang paling penting, nilai ekonomis.
0: Dengan berbagai cara pemanfaatan ini, sampah plastik dapat diubah menjadi suatu yang bermanfaat dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Robby Vanindi melaporkan.

Baik, mendengar demikian warta berita sore ini, produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual. Di antaranya, prosesi pembakaran obor Patimura dalam rangka hari ulang tahun ke-209 Kapiten Patimura, Kabupaten Nabire. Kegiatan ini menjadi simbol perjuangan sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat Maluku di tanah rantau. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu SIK menegaskan pihak Polri tidak memiliki instruksi untuk membubarkan maupun melarang kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi yang digelar di Nabire, Papua Tengah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire sore ini.

0: Ya, baik, mendengar pukul 17.32 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Mendengar selanjutnya, rangkaian lagu-lagu religi islami kami hadirkan hingga kita nantikan bersama Tarhim dan Azan Maghrib untuk daerah Kota Nabire dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslimin dan muslimat, Azan Maghrib tepat jatuh pukul 17.56 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semuanya, sekaligus saya Dwi Masani pamit undur diri. Setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang lain yang menemani Anda.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Kami sudahi beberapa lagu religi Islami berbagai penyanyi. Ya, pendengar di mana saja berada, selamat malam, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik dalam keadaan sehat walafiat yang saat ini sedang bekerja di berbagai tugas, ya, tugas-tugas Anda yang tidak bisa ditinggal bersama dengan rekan-rekan kerjanya, juga yang berwirausaha, ya, di akhir pekan ini. Cuaca berawan, aktivitas warga yang melintas di Jalan Merdeka juga kami pantau, kendaraan lalu lintas ramai lancar. Ya, yang menikmati akhir pekan di rumah bersama keluarga sambil menunggu hidangan makan malam, ya, selamat malam juga, selamat berakhir pekan. Semoga mendapatkan suasana kebaikan, ya, di akhir pekan hari Sabtu ini. Baik pendengar, kami nanti ajak Anda, kita nantikan berita Gema Papua pukul 19. Dilanjutkan dengan renungan, ya, mimbar agama dari Gereja Advent hari ke-7, juga pukul 8 atau pukul 20 musik dan informasi hingga pukul 21 warta berita nasional, disusul musik dan informasi, kemudian pukul 22 drama radio, disusul acara musik tradisional dan budaya dan ruang rindu. Beberapa acara pendengar dapat kita ikuti hingga pukul 24 nanti di hari ini, tanggal 16 Mei 2026, ya, hari Sabtu. Baik, selanjutnya kami ajak Anda 10 menit ke depan kita akan bersama, ya, dengan rekan-rekan kami di berbagai stasiun RRI untuk mengikuti berita Gema Papua.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda, kita ikuti berikut ini berita Gema Papua.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan. Laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama. Rakor Makanan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Biak Numfor membahas pengelolaan lingkungan dan perkuat sanitasi. Berikut laporan rekan reporter Ririn

0: hari ini dari RRI Biak.
1: Upaya kolaboratif dilakukan Yayasan Jenewa Madani Indonesia bersama UNICEF, Satgas MBG Kabupaten Biak Numfor, bagian wilayah Biak Numfor, pengelola SPPG dengan menggelar rapat koordinasi di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Jumat 15 Mei 2026. Agenda utama pertemuan ini adalah memperkuat tata kelola lingkungan dan sanitasi serta memastikan seluruh proses produksi makanan di dapur pelayanan MBG berjalan aman dan sesuai standar. Kegiatan ini berfokus pada penguatan sanitasi, pengelolaan lingkungan, serta penjaminan keamanan produksi dapur MBG. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Biak Numfor, Kamarudin SPD menyampaikan, pertemuan ini merupakan rapat koordinasi ketiga yang dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Ia menjelaskan setiap rakor mengangkat tema khusus yang relevan dan aktual disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan program MBG. Dalam kesempatan ini, Kamarudin juga menyinggung status sementara penghentian operasional sejumlah SPPG di Indonesia, termasuk 9 unit yang ada di Biak Numfor akibat sejumlah ketidaksesuaian standar. Hingga saat ini, baru 2 SPPG yang sudah dicabut suspensinya dan diharapkan pekan depan akan diikuti oleh unit lain yang telah memenuhi persyaratan dari bagian pusat. Ia menegaskan program MBG tidak boleh hanya unggul dari sisi pemenuhan gizi, namun justru merugikan lingkungan atau mengabaikan aspek sanitasi. Kedua hal tersebut harus berjalan beriringan dan terintegrasi agar tujuan jangka panjang program ini tercapai dengan baik.
2: Sanitasi, saya kira kita semua paham bahwa ini memang persoalan yang sangat urgent. Ya. Kita tentu tidak ingin program besar yang bernama MBG ini menguntungkan dari aspek pemberian gizi buat anak-anak, tapi kemudian merugikan lingkungan dari aspek yang lain. Atau kita juga tentu tidak ingin bahwa program ini berjalan dan kita menunggu ingin secepatnya menjangkau sasaran yang besar, tapi kemudian aspek-aspek sanitasi kemudian kita tinggalkan. Nah, kita ingin semua itu berjalan dengan bersamaan, berjalan secara simultan, sehingga program ini tidak kemudian membebankan aspek-aspek yang lain. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, dinas-dinas yang terkait dengan itu sebenarnya selalu siap untuk dijadikan tempat berkonsultasi atau tempat bertanya. Dinas lingkungan hidup misalnya terkait IPA dan aspek-aspek lingkungan yang lain, dan dinas kesehatan juga dengan jejaringnya puskesmas dan puskesmas itu juga sebenarnya siap untuk dijadikan tempat berkonsultasi bagi Bapak Ibu yang lain. Nah, jadi kami berharap teman-teman SPPG tidak perlu ragu jika ada hal yang ingin ditanyakan, baik itu terkait dengan regulasi maupun terkait dengan substansi, apakah itu lingkungan maupun sanitasi, silakan datang ke dinas-dinas yang saya sebutkan.
1: Sementara itu, spesialis WOS UNICEF Indonesia untuk wilayah Tanah Papua, Reza Hendrawan, menyampaikan pihaknya sebagai mitra pemerintah sangat mendukung penuh program makan bergizi gratis karena dampak langsungnya terhadap pemenuhan hak, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak. Menurutnya, dalam pertemuan ini, diskusi mendalam dilakukan bersama pengelola SPPG dan perangkat daerah terkait khususnya mengenai penanganan air limbah. Dalam kesempatan ini, Reza juga menjelaskan prinsip-prinsip teknis pengelolaan limbah agar para pengelola mampu membedakan standar IPAL yang baik dan yang kurang memenuhi syarat sehingga kualitas pengelolaan lingkungan di setiap unit pelayanan dapat terus ditingkatkan.
3: Dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis kepada anak-anak, ini kan juga ada proses memasak, kemudian ada proses mencuci, itu kan mengeluarkan limbah yang cukup signifikan, dan juga tidak terkelola dengan baik, maka limbah ini juga punya dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, ini kami mendorong kepada SPPG ini agar kemudian bisa memperhatikan bagaimana air limbah mereka bisa terkelola dengan baik, begitu, dengan memiliki IPAL-IPAL yang bisa memenuhi standar begitu. Nah, dalam perkara ini juga kami mendapatkan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengolahan IPAL ya, limbah. Dan dengan pengetahuan dasar seperti ini kami berharap SPPG bisa tahu mana IPA yang baik, mana IPA yang tidak begitu, dan kemudian bisa meningkatkan status pengelolaan air limbah mereka masing-masing.
1: Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Koordinator Wilayah BGN Biak Numfor, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, selaku unsur Satgas MPG, para kepala dan mitra pengelola SPPG, serta tim penjaminan keamanan pangan. Ririn Arini melaporkan.
4: Meski anggaran terbatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bovendigul dalam waktu dekat melaksanakan rapat kerja 112 kepala kampung. Berikut laporan reporter Thomas Jamlean dari RRI Bovendigul.
5: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul tetap melaksanakan rapat kerja bersama 112 kampung dalam waktu dekat meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Pelaksana tugas Kepala BPMK Kabupaten Bovendigul Edison Sokoy menyampaikan kegiatan ini dinilai sangat penting dan tidak bisa ditunda. Raker ini merupakan wadah strategis untuk menghimpun berbagai masukan dan aspirasi dari para kepala kampung terkait pelaksanaan program pembangunan di tingkat kampung.
6: Kegiatan ini juga mungkin kami coba bicara saja, karena memang kami di tahun ini tidak ada kegiatan untuk pelaksanaan itu. Sehingga saya rasa ini kan sangat penting untuk teman-teman 112 kampung. Yang kami kemarin sudah ada pertemuan pertahanan, akan membahas kami mendengar masukan aspirasi terkait dengan program kegiatan kampung. Ini menyangkut dana kampung, penyaluran, program-program bantuan terkait kelompok-kelompok usaha, masyarakat yang selama ini mereka menerima bantuan dari Dinas Pendidikan melalui dana khusus itu. Manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti apa, itu kami terus monitor itu. Selain itu, yang ketiga terkait dengan perkembangan pengurusan kampung-kampung untuk persiapan pembangunan. Semua itu kami berkoordinasi terus dengan 112 kampung ini terkait dengan kampung-kampung mana yang akan diproses untuk pembangunan.
5: Menurut Edison, melalui raker ini, BPMK dapat mengevaluasi sejauh mana program-program kampung telah berjalan, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran dana kampung, bantuan usaha yang bersumber dari dana otonomi khusus, serta pembangunan kampung-kampung persiapan yang direncanakan untuk pemekaran. Ia menjelaskan forum ini juga akan menjadi sarana koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung dalam menyamakan persepsi serta memperkuat tata kelola pemerintahan kampung agar lebih efektif dan tepat sasaran. Thomas Jamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 1.880 peserta didik di Kabupaten Waropen mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2025-2026. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
1: Berlangsung di lapangan upacara SD YPKB Tania Waren Kabupaten Waropen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen melaksanakan upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD. Bertindak selaku pembina upacara, Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Yoel Boari. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waropen, Yosias Koibai, SPD, mengatakan, pantauan Dinas Pendidikan Waropen dalam tahun ajaran 2025-2026 sebanyak 1.880 peserta mengikuti ujian nasional.
7: Hari ini ada resmi jumlah peserta itu 1.880 peserta. Maka di hari ini secara resmi kami menghadirkan pemerintah daerah untuk akan menutupi pelaksanaan ujian yang telah dilaksanakan baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, di tingkat SMP, dan di tingkat SD di hari ini. Maka dengan demikian, panitia ini telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan telah melaksanakan tugas sebagai pemantau. Pemantau dan dikunjungi oleh satuan-satuan pendidikan, baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, tingkat SMP, dan tingkat SD.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Waropen Yoel Buari mengatakan apresiasi kepada dinas tersebut dan para guru yang selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam mendidik generasi emas Waropen.
8: dengan sekitar 10 TV, tapi sekarang kita berkat isi, dan sebagai guru yang sudah mengerti selama ini, pertemuan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sampai terakhir di kelas 6, dan hari ini, hasilnya sudah hampir kita datang. Dan kita dengar saja apa kita terima kasih, buah yang kita beri. Itu tidak semudah menarik tanpa tangan, tapi perlu kerja-kerja keras kita. Antara kepala sekolah dan guru pengarahnya, dan guru kelasnya untuk mengajar anak-anak kita. Generasi penerus generasi bangsa, secara khusus generasi anak-anak kita.
9: Upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD yang diikuti pimpinan dan staf dinas pendidikan, para guru dan orang tua, diakhiri dengan doa bersama dan pelepasan kartu peserta didik. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Prosesi pembakaran obor Patimura dalam rangka hari ulang tahun ke-209 Kapitan Patimura digelar di Tugu Patimura, Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut menjadi simbol perjuangan sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat Maluku di tanah rantau. Berikut laporan Nur Febriana dari RRI Nabire.
10: Cahaya obor mulai menyala di kawasan Tugu Patimura Nabire, Jumat sore 15 Mei 2026, mengiringi semangat peringatan perjuangan Kapitan Patimura yang ke-209. Prosesi pembakaran obor yang diikuti masyarakat Maluku di Nabire tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi simbol perjuangan, persatuan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Kapitan Patimura kepada generasi penerus. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Maluku di Nabire yang terus menjaga semangat perjuangan Patimura sebagai simbol keberanian, nasionalisme, dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman.
11: Tentunya kami selaku pemerintah daerah menyampaikan rasa bangga, terima kasih, dan penghormatan yang luar biasa kepada warga Maluku di Kabupaten Nabire. Karena hari ini warga Maluku bisa mengikuti penyalaan obor Patimura yang merupakan simbol perjuangan, simbol kepahlawanan, simbol keberanian,

0: itu dapat terwarisi kepada seluruh generasi yang ada di Kabupaten Abire, lebih khusus kepada seluruh masyarakat Maluku, sehingga dapat membangun, dapat berkolaborasi dengan seluruh masyarakat tanpa melihat perbedaan yang ada.
1: Prosesi pembakaran obor sendiri memiliki sejarah panjang dalam perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah Belanda. Tradisi tersebut terus dilestarikan masyarakat Maluku sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Kapitan Patimura. Ketua Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Abire, Edward Aberhitu, menjelaskan, pembakaran obor menjadi simbol awal perjuangan Kapitan Patimura dalam mengumpulkan masyarakat Maluku untuk melawan penjajah serta menanamkan nilai cinta tanah air kepada generasi muda.
2: Setiap tanggal 15 Mei itu adalah hari di mana beliau mulai berjuang melawan penjajah Belanda. Awal proses perjuangan beliau itu dengan mulai membakar api obor itu di Gunung Saniri, di negeri Tuhaha, di Pulau Saparua sana. Jadi itu obor dibawa lari mengelilingi desa-desa di wilayah Maluku Tengah. Dan di hari itu 15 Mei mereka di bawah pimpinan Kapitan Patimura melakukan peperangan besar dan merebut namanya Benteng Krustede. Hari Patimura ini dilakukan ini supaya sampai generasi muda sampai anak-anak itu tahu bagaimana nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai luhur yang diberikan oleh para pahlawan kami seperti Patimura dan teman-temannya itu adalah supaya generasi muda ini perlu tahu bahwa ini adalah karakter kita orang Maluku yang cinta tanah air. Itu yang paling penting itu.
1: Melalui peringatan Hari Patimura ke-209 ini, masyarakat Maluku di Nabire berharap nilai persaudaraan, semangat perjuangan, dan cinta tanah air dapat terus diwariskan kepada generasi muda serta memperkuat kebersamaan antar masyarakat di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Pelatihan pemrograman Scratch 3 di Kabupaten Mapi dengan kejutan besar dari bakat-bakat lokal yang selama ini tersembunyi. Meski terbatas fasilitas, para pelajar dari tingkat SD hingga SMA membuktikan bahwa kecerdasan digital tidak mengenal jarak geografis. Berikut laporan Jessica Ardana dari RRI Merauke.
4: Pelatihan pemrograman Scratch 3 di Aula Dinas Pendidikan MAPI memasuki hari ketiga dengan kejutan besar dari bakat-bakat lokal yang selama ini tersembunyi. Meski terbatas fasilitas, para pelajar dari tingkat SD hingga SMA membuktikan bahwa kecerdasan digital tidak mengenal jarak geografis. Anak-anak yang sebelumnya awam dengan baris kode ini kini mulai mahir menyusun logika pemrograman untuk menciptakan game edukasi bertema Papua. Tekad mereka terlihat dari cara mereka bertahan di ruang kelas meski harus berbagi laptop atau ponsel dengan teman sejawat akibat keterbatasan perangkat.
5: Supaya mereka tuh siap gitu ya menghadapi apa globalisasi ini ya. Karena kan kedepannya ini coding dan AI itu sudah menjadi mapel ya. Jadi mereka juga harus siap. Nah, puji Tuhannya nih mereka udah siap duluan gitu dibanding Jakarta dan daerah lain. Karena saya juga ngajarnya di Jakarta dan kebetulan memang karena sekolah yang saya ajar itu kan swasta emang wajib gitu lebih dari negeri. Jadi saya lihat di sini kemajuannya luar biasa dan prospeknya mereka bisa menyaingi anak-anak Jakarta dan lagi nanti pada saat mereka kerja itu mereka sudah siap gitu loh. Karena di dunia kerja kan peralatan yang digunakan itu kan menggunakan coding ya.
4: Pelatihan ini mencatat fenomena menarik di mana beberapa anak asli Papua menunjukkan kecepatan belajar yang melampaui standar rata-rata anak di kota besar. Fokus mereka dalam memperhatikan instruksi menjadi kunci utama keberhasilan transisi dari pengguna menjadi pencipta teknologi. Produk akhir berupa game bertema matematika, pengetahuan alam, dan Papua dijadwalkan selesai pada Sabtu besok bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hasil karya ini akan menjadi bukti otentik bahwa transformasi pendidikan di MAPI telah melampaui ekspektasi banyak pihak. Keberhasilan para siswa ini menjadi pondasi penting bagi rencana jangka panjang pemerintah daerah untuk mencetak pengembangan aplikasi dari MAPI. Jessica Ardana melaporkan.
3: Informasi dari Merauke tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
6: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya kita dengarkan mimbar agama atau renungan rohani dari Gereja Masih Advent Hari Ketujuh akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Lukas Pandori.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Pendeta Lukas Pandori, hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar Agama Kristen Advent. Yeah.

Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan, didahului dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa berkat, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu.

Shalom. Saat ini kita akan belajar satu seri pelajaran tentang ilham Alkitab. Dan saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai dari mana asal Alkitab. Seringkali Alkitab kita bawa ke gereja tetapi kita tidak tahu bahwa Alkitab berasal dari mana. Mari kita mengikuti firman Tuhan. Dari mana asal Alkitab? Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia. Alkitab terdiri dari 66 buku yang disatukan hingga membentuk satu buku, yaitu Alkitab. Perjanjian Lama 39 dan Perjanjian Baru 27 yang disatukan sehingga berjumlah 66 buku yang disatukan di dalam Alkitab. Dikatakan bahwa 22 buku di dalam Alkitab berisi sejarah, 21 berisi tentang nubuatan, dan 21 berisi tentang surat-surat, dan 2 buku lagi mengenai syair. Walaupun ditulis oleh sekitar 40 penulis, yakni para raja, petani, ahli hukum, jenderal, nelayan, pendeta, para imam, pemungut cukai, dokter, beberapa orang kaya dan beberapa orang miskin, dalam kurung waktu yang lebih dari 1500 tahun. Namun Alkitab adalah satu buku karena Allah adalah sumber dan penulis yang sejati. Walaupun ditulis dalam kurun waktu yang begitu panjang, tetapi karena Alkitab adalah salah satu buku yang diberikan oleh Allah, sehingga Allah menuntun hamba-hambanya. Bagian yang pertama, siapakah yang menurunkan nubuatan-nubuatan Alkitab dengan memakai Roh Kudus? Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Setiap penulis, kurang lebih 40 penulis, atas dorongan Roh Kudus, mereka dapat menulis firman itu, Alkitab itu, atas kehendak Allah, bukan kehendak mereka. Roh Kristus menghilami para nabi untuk menunjukkan bahwa Alkitab adalah sebuah buku Kristen yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10 dan yang ke-11 yang berbunyi, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditunjukkan bagimu. Ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Sehingga Alkitab ditulis berdasarkan Roh Kristus yang mendorong orang-orang menulis firman-Nya. Bagian yang kedua, berapa banyak dari Alkitab yang diilhamkan Allah? Apakah dari Perjanjian Lama sampai dengan Baru adalah ilham dari Allah? 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, 66 buku adalah inspirasi Allah, adalah ilham, pemberian Allah kepada manusia. Bagian yang ketiga, siapa yang menyatakan masa mendatang kepada para nabi melalui ilham Roh Kudus? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Amos pasal 3 ayat 7. Di dalam buku Amos pasal 3 ayat 7 katakan bahwa Tuhan menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, sehingga melalui firman ini, melalui ilham Alkitab ini, kebenaran dapat diberikan kepada para nabi, kepada orang-orang, untuk bagaimana mereka mengetahui kehendak Allah. Bagian yang keempat, dari mana asal Alkitab? Apakah para nabi mengakui bahwa pekabaran mereka berasal dari Allah? Ya, di bawah ini ada beberapa contoh. Dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 2 katakan, Daud mengatakan, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Raja Daud, dia mengakui bahwa Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan menggunakan kuasa Roh-Nya untuk berbicara kebenaran firman melalui dia menjadi bagian daripada umat-Nya. Yang kedua, Yeremia pasal 1 ayat 9, Yeremia mengatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangan-Nya dan menjamah mulutku. Yeremia katakan bahwa Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutnya sehingga dia dapat berbicara, berkata-kata tentang firman Tuhan. Bahkan di Nabi Yehezkiel
dalam Yesaya pasal 2 ayat 7, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Tuhan katakan melalui hambanya Nabi Yehezkel bahwa sampaikanlah perkataan-perkataanku. Dengan demikian melalui Nabi Yehezkel, perkataan firman Tuhan disampaikan kepada umatnya di waktu itu. Saya percaya bahwa suara yang sama sementara Allah gunakan untuk firman ini sampai kepada kita semua. Oleh sebab itu, para nabi Allah telah nyatakan kuasanya untuk menuntun umat-umatnya agar mereka boleh tinggal di dalam kebenaran Allah. Bagian yang kelima dari pekabaran firman Tuhan di saat ini. Dengan cara apa Yohanes mengatakan bahwa buku Wahyu disampaikan? Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang kedua yang berbunyi, inilah Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Dalam contoh ini, langkah-langkah dalam pekabaran Alkitab kepada para nabi, kita melihat bahwa Allah adalah sumber kebenaran. Kristus menerima kebenaran dari Bapa, kemudian Yesus memberikan kepada malaikat yang dipilih. Malaikat menyampaikan pekabaran itu kepada nabi yang bergiliran menyampaikan kepada manusia, baik lisan maupun tulisan atau keduanya. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, Alkitab adalah ilham yang Allah telah berikan kepada manusia melalui nabi-nabinya untuk disampaikan kepada setiap umatnya, setiap manusia yang hidup di atas dunia ini. Sehingga kita sama-sama mengetahui bahwa dari mana asal Alkitab, Alkitab itu berasal dari Allah sendiri. Diberikan dalam buku Wahyu katakan, dari Allah diberikan kepada anaknya Yesus Kristus, dan diberikan kepada malaikat, dan malaikat melanjutkan itu kepada para nabi, dan melalui para nabi disampaikan kepada umat. Puji Tuhan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan menuntun hamba-hambanya. Tuhan menginspirasikan hamba-hambanya untuk mana pekabaran ini boleh sampai kepada pendengar dimanapun saja berada. Biarlah kita memiliki kesempatan, kita mengakui bahwa firman Allah adalah ilham daripada Allah sendiri yang diberikan kepada para nabi dan dilanjutkan kepada kita semua, sehingga kita mendapati dalam kesimpulan pada saat ini dikatakan bahwa adalah kenyataan bahwa Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ibrani pasal 1 ayat 1. Allah rindu untuk ada bersama-sama dengan kita. Allah rindu untuk menyampaikan isi hatinya kepada kita. Allah rindu untuk manusia tahu apa yang Allah rencanakan dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui ilham Allah, Alkitab ini diberikan. Dengan demikian menjadi petunjuk dalam kehidupan umat manusia. Alkitab adalah buku Allah. Karena Alkitab adalah firman-Nya, maka itu akan tetap selama-lamanya. Manusia berusaha untuk memusnahkan, tetapi Allah menjaga karena ini adalah buku Allah. Yesaya pasal 40 ayat 8, baik sekali apabila kita menaruh nilai yang sama kepada firman Allah itu, seperti yang diperbuat Ayub. Ayub pasal 23 ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Biarlah pendengar RRI dimanapun saja berada, kita boleh setiap saat, di pagi-pagi benar, di waktu siang, di waktu malam, kesempatan yang kita miliki, di mana Alkitab, ilham Allah, suara Allah yang ada di rumah-rumah kita, jangan tinggal berdebu, tetapi mari kita buka untuk melihat suara Allah di sana yang berbicara kepada kita. Sebagaimana Allah telah mengutus Yesus anaknya untuk menyampaikan melalui malaikat, dan malaikat telah nyatakan itu kepada para nabi. Nabi Yohanes telah menyatakan itu kepada umat manusia. Dan saat ini suara itu datang kepada kita semua untuk memiliki kesempatan membuka buku Allah yang telah diinspirasikan, sehingga hidup kita dibaharui dari hari ke hari.
kita boleh setia mendengar suara Tuhan, tinggal di dalam kebenarannya sambil menanti kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus.

Mari kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, kekuatan, dan penghiburan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga Alkitab ini kami dapat gunakan, kami dapat buka, kami dapat mendengar suara Tuhan, kami boleh memperbaiki kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu, ya Allah. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini, kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing. Kiranya penyertaan-Mu tetap beserta kami selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati pendengar RRI sekalian. Shalom.

Ya, pendengar, demikian tadi renungan atau mimbar agama dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, dibawakan oleh Bapak Pendeta Lukas Pandori. Apa yang disampaikan dalam mimbar agama atau renungan tadi, terutama Anda jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, ya, dapat menjadi sesuatu yang menginspirasi kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan di Sabtu malam 7:30 dan Sabtu pagi 7:30, maksud kami 6:30, ya, waktu Indonesia Timur. Baik, kami temani Anda pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Beberapa lagu rohani kami putarkan, ya, selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, kami cukupkan beberapa lagu rohani berbagai penyanyi, menambah suasana religius ya ke ruang dengar Anda, terutama umat Kristiani di mana saja berada. Pukul 20 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan pendengar berbagai lagu juga informasi ya di malam ini hingga nanti pukul 21. Berbagai informasi menarik untuk diketahui ya, beberapa di antaranya mungkin terkait ekonomi juga kesehatan ya. Masih bersama saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Ferdinand dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar masih beberapa acara ke depan di malam Minggu yang kata orang malam yang panjang. Ya. Sementara tidak hujan, ada yang berakhir pekan bersama teman-teman ya atau keluarga. Beberapa tempat yang menjadi favorit, Pantai Nabire ya, salah satunya Pantai Nabire atau Pantai Maaf. Ada kuliner, ada permainan anak ya, juga lainnya. Dan mudah dijangkau oleh warga karena memang lokasinya yang berada di kota. Ya. Kita dengarkan dulu pendengar beberapa tembang kami akan sampaikan sejumlah informasi dari berbagai sumber ya, salah satunya dari rri.co.id. Satu lagu dari Uncle Jing, lagu yang lawas ya, tetapi dinyanyikan lagi atau di cover oleh Uncle Jing, yang berjudul Kugadaikan Cintaku.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Ya, satu lagu judulnya Widuri, lagu yang romantis bermusik jazz ya, atau genre jazz. Sebelumnya lagu Kugadaikan Cintaku dan Dahulu ya. Ya, pendengar, ada informasi yang bagus ya. Jadi pebulu tangkis Indonesia kabarnya melangkah ke babak berikutnya setelah menang di perempat final Thailand Open 2026. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin ya, melangkah ke final Thailand Open 2026 setelah mereka menang straight set atas pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu dengan skor 21-15 dan 21-18. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Nimebert Stadium Bangkok tadi ya. Jadi pasangan Leo dan Daniel tampil luar biasa. Pada game pertama permainan seimbang tersaji hingga kedudukan 9 sama. Leo Daniel mampu lepas dari kejaran lawan dan terus memimpin dengan selisih 6 poin dari lawan. Ya. Game kedua, permainan ketat kembali tersaji hingga kedudukan 13 sama. Kerjasama yang apik antara Leo dan Daniel mampu menetralisir serangan cepat dari pasangan Tiongkok He Ren. Ya. Jadi situasi pertandingan Leo Daniel ya, setelah pertandingan mereka mengatakan bahwa dirinya senang dapat kembali ke final bersama pasangannya ya. Leo memuji ketangguhan Daniel yang baru pulih dari cedera tetapi bisa tampil luar biasa. Jadi menunggu untuk partai final nanti ya, pasangan ganda Indonesia ini. Jadi mereka besok akan bertanding di partai final, harus lebih waspada dari segala sisi lapangan, mengantisipasi kondisi lapangan yang rasanya setiap hari berbeda dari arah anginnya ya. Ya, memang bermain bulu tangkis itu ya, berolahraga itu bulu tangkis memang punya tantangan ketika angin terasa ya di lapangan indoor. Jadi berpengaruh pada kualitas permainannya. Ya, pendengar, ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, lagu Luka Dalam, lagu yang baru saja kita dengarkan. Sebelumnya ada tembang mancanegara berjudul Skipalong ya, dari Lenka. Ya, pendengar, ada informasi informasi terkait ekonomi. Kabarnya di berbagai negara juga sedang mengalami kesulitan di tengah gejolak dunia ya. Ya, jadi ketahanan pangan itu penting. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan banyak negara mulai meminta bantuan kepada Indonesia di tengah gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Permintaan bantuan itu mulai dari pupuk hingga beras setelah terganggunya rantai pasok dunia akibat penutupan Selat Hormuz. Presiden mengatakan Indonesia harus mampu menjaga kekayaan alam dan sumber dayanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, Presiden optimis Indonesia dapat bangkit menjadi negara yang kuat dalam waktu tidak terlalu lama. Ya. Jadi situasi perang di Timur Tengah menyebabkan banyak negara panik karena pasokan energi dunia terganggu. Presiden Prabowo menyoroti penutupan Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur sekitar 20% distribusi bahan bakar minyak dunia. Ya. Jadi menurut Presiden, sekarang sudah terbukti banyak negara yang kesulitan, panik ya karena perang di Timur Tengah. Ya. Dampak penutupan jalur tersebut juga memukul industri pupuk global karena sebagian besar bahan baku pupuk berasal dari minyak dan gas. Kondisi ini yang menyebabkan sejumlah negara mulai mencari pasokan pupuk dari Indonesia. Ya. Jadi ya, kita ketahui bersama ya berbagai informasi atau berita persoalan di Timur Tengah yang tidak kunjung selesai. Ya. Ada sejumlah negara ya pendengar Australia salah satunya menjadi negara yang meminta bantuan pupuk dari Indonesia. Akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan menjual 500 ribu ton pupuk urea ya ke Australia. Selain Australia, negara lain seperti Filipina, India, Bangladesh, juga Brasil disebut meminta pupuk dari Indonesia. Ya. Jadi Presiden telah memerintahkan agar seluruh permintaan tersebut dibantu. Ya, tidak hanya pupuk ya, Presiden mengatakan banyak negara sekarang ini mulai melirik Indonesia untuk membeli beras. Ya. Jadi Presiden menilai kondisi ini menjadi bukti pentingnya menjaga ketahanan pangan dan swasembada pertanian. Ya. Jadi kalau pupuknya tidak ada gimana mau bercocok tanam ya? Pasokan bahan baku pupuk dari Timur Tengah terganggu. Ya, karena bahan baku itu salah satunya adalah minyak dan gas. Ya, pendengar, ada informasi lain yang juga menarik terkait tanggal 16 Mei ya. Ada yang ulang tahun tanggal 16 Mei? Ya, semoga sehat selalu apa yang dicita-citakan semakin terwujud ya, yang masih sekolah, yang kuliah, atau sedang berwirausaha, atau yang sedang bekerja ya. Semoga karirnya juga prestasinya meningkat. Ya, tanggal 16 Mei juga diperingati sebagai Hari Cahaya Internasional atau International Day of Light.
Hari Cahaya Internasional ini diperingati untuk menghargai peran cahaya dalam perkembangan teknologi modern dunia. Peringatan ini juga menjadi momentum mengenang keberhasilan pengoperasian laser pertama dunia tahun 1960. Hari Cahaya Internasional berada di bawah dukungan UNESCO melalui program International Basic Science Program atau BSP. Momentum ini sekaligus mengingatkan pentingnya inovasi teknologi bagi pembangunan berkelanjutan di dunia. Perkembangan teknologi pencahayaan dimulai sejak manusia menggunakan api, lemak hewan, hingga lampu minyak tradisional. Inovasi ini kemudian berkembang menuju lampu listrik, LED, hingga sistem pencahayaan pintar yang modern. Sekarang ini teknologi pencahayaan berkembang melalui lampu LED ya, yang warna-warni, yang kedap-kedip itu. Banyak yang LED, jadi hemat listrik, mudah dalam pemakaian, dan lain-lain. Jadi teknologi tersebut juga semakin canggih melalui sistem lampu pintar berbasis kecerdasan buatan modern. Kemudian tanggal 16 Mei juga diperingati sebagai Hari Biola Sedunia atau World Fiddle Day. Ya. Peringatan ini didedikasikan untuk merayakan seni memainkan biola dan warisan musik tradisional dunia. Di Nabire kita jarang lihat orang main biola ya. Ya, mungkin belum familiar ya. Tapi kalau ada yang mau ya, boleh sesekali tampil di panggung memainkan alat musik yang khas tersebut. Jadi hari peringatan biola pertama kali diperkenalkan tahun 2012 oleh pemain biola asal Irlandia. Ada yang tahu namanya? Cawmin Hinn Mac Awit ya. Jadi peringatan ini lahir sebagai penghormatan terhadap sejarah panjang alat musik biola. Jadi zaman koboi dulu biola sudah ada ya. Ada yang pernah nonton film koboi itu, para koboi kadang memainkan alat musik biola. Tanggal 16 Mei dipilih sebagai hari peringatan biola dunia karena bulan wafatnya Antonio Stradivari, pembuat biola legendaris dari Italia. Biola buatannya yang dikenal sebagai Stradivarius ya, dianggap memiliki kualitas suara terbaik di dunia. Dulu-dulu mereka pakai itu bulu ekor kuda ya. Ya kalau sekarang mungkin sudah canggih pakai alat khusus. Ya, sedikit informasi pendengar dari rri.co.id. Informasi lainnya nanti kami sampaikan setelah Warta Berita Nasional. Kita nantikan Warta Berita Pro 3 pukul 21. Kami kembali temani Anda sejumlah lagu ya dari sejumlah penyanyi.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita dengarkan penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI.
1: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini ketat memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
4: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
3: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk

0: Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
1: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
0: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
2: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
0: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
4: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
5: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang kusuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya pada dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
4: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
6: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada agenda pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dan Rohani yang dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
4: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
3: Pelaksanaan tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
8: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
7: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
8: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
9: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
8: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Sariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Sariful Alam. Baik. Ya, pendengar kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Sariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Sariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru, kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susulkan para jemaah untuk mengambil nama-nama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu tidaknya karena kesehatan haram tentu akan menjaga yang haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu berlayar selama jangka ajak-ajak ini yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rosenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwal memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Pajar Nugroho, selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Nabire, Warta Berita dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Sudah kita dengarkan berbagai informasi dalam dan luar negeri. Ya, untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita dari Pro 3, dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Ya. Sementara saat sekarang pukul 21 lebih 39 menit di layanan masyarakat malam ini kami sampaikan dua pemberitahuan ataupun pengumuman. Yang pertama dari Uswim Nabire, yang kedua dari PLN UP3 Nabire.
2: Pengumuman dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027 Universitas Satyawiyata Mandala atau USWIM. Isi pengumuman disampaikan kepada seluruh calon mahasiswa baru USWIM Tahun Akademik 2026-2027 bahwa 1. USWIM telah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru Tahun Akademik 2026-2027 mulai tanggal 6 Mei sampai dengan 24 Juli 2026 untuk 6 fakultas dengan 14 program studi sebagai berikut. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Program Studi Ilmu Pemerintahan terakreditasi B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara terakreditasi baik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis terakreditasi baik. Fakultas Pertanian dan Peternakan terdiri dari Program Studi Agroteknologi terakreditasi baik, Program Studi Agribisnis terakreditasi baik, Program Studi Peternakan terakreditasi B. Fakultas Kelautan dan Perikanan terdiri dari Program Studi Budidaya Perairan terakreditasi baik, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan terakreditasi baik. Fakultas Teknologi dan Rekayasa terdiri dari Program Studi Teknik Informatika terakreditasi baik, Program Studi Teknik Industri terakreditasi baik. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Matematika S1 terakreditasi baik, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD S1 terakreditasi baik. Fakultas Hukum terdiri dari Program Studi Hukum S1 terakreditasi baik. 2. Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM sebesar Rp1.350.000 sudah termasuk biaya jas alma mater dan kaos seragam kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK. 3. Pelaksanaan ujian seleksi calon mahasiswa baru USWIM adalah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2026 dan dilaksanakan secara online. 4. Pengumuman hasil ujian seleksi mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 4 Agustus 2026. 5. Pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa USWIM yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB adalah tanggal 5 sampai dengan 12 Agustus 2026. 6. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK bagi calon mahasiswa baru USWIM adalah tanggal 13 sampai dengan 15 dan 17 Agustus 2026. 7. Registrasi untuk pembayaran biaya kuliah atau SPP dan biaya pembangunan dan pengisian kartu rencana studi atau KRS calon mahasiswa yang lulus seleksi adalah tanggal 5 sampai dengan 24 Agustus 2026. 8. Pembukaan kuliah adalah tanggal 26 Agustus 2026. 9. Informasi yang lengkap tentang prosedur dan biaya pendaftaran calon mahasiswa baru USWIM dapat dilihat pada papan pengumuman resmi di kampus dan dapat ditanyakan langsung pada petugas loket pendaftaran mahasiswa baru di kampus USWIM, Jalan Sutamsu SH, Kalibobo, Nabire. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Nabire, 12 Mei 2026, Ketua Panitia, tertanda Insinyur Estepanus LS Tumbal MSI.
3: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Ya, pendengar, sejumlah pengumuman ataupun pemberitahuan di layanan masyarakat malam ini, atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Ya, pendengar, kembali kami hadirkan sebuah atau beberapa informasi ya. Informasi di musik dan informasi nanti sampai pukul 22 drama radio, dilanjutkan musik tradisional dan budaya. Kemudian pukul 11 malam acara Ruang Rindu. Kita jeda dulu pendengar dengan satu tembang berikut ini.

Ya, satu lagu dari Anji, judulnya Dia. Ya, pendengar, Kabupaten Biak Numfor di tahun ini akan mendapat bantuan kemasyarakatan atau banmas sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi bantuan presiden itu berasal dari Biak Numfor, berjenis sapinya limosin cross dengan bobot mencapai 850 kg. Ya, sapi milik Haji Abdul Rahman. Bantuan sapi kurban presiden ini menjadi perhatian karena memiliki ukuran yang besar dan kualitas unggul, jenis Simmental Cross berbobot 850 kg, hampir 1 ton ya pendengar. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, ketika dihubungi RRI pada Kamis yang lalu. Ya, menurutnya, sapi ini telah diidentifikasi oleh tim bidang peternakan dan kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor, sehingga sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, baik aspek kesehatan, bobot badan, dan umur ternak. Ya. Kehadiran sapi bantuan presiden tersebut tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah, tetapi juga menunjukkan kualitas peternak lokal, ya. Ini yang penting ini. Jadi kualitas peternak lokal di Biak yang mampu menghasilkan ternak unggulan. Ya. Bobot sapi yang besar dan berkualitas nanti dapat menghasilkan daging yang banyak untuk dibagikan kepada masyarakat yang berhak. Mewakili pemerintah daerah Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian khusus kepada Provinsi Papua dengan 8 kabupaten dan 1 kota. Tahun ini mendapat bantuan sapi kurban. Ya, selaku peternak sapi yang ternak sapinya dibeli presiden, Haji Abdul Rahman merasa bersyukur ya dengan sapi miliknya yang kembali terpilih menjadi sapi kurban bantuan presiden. Ya, dia mengatakan tahun lalu sapinya juga dibeli ya, namanya Rambo, dengan bobot lebih besar 973 kg. Jenisnya juga sama, Simmental Cross, dan dengan harga paling ekonomis. Dan tahun ini nama sapi tadi itu si Tumpul ya, dengan bobot 850 kg. Ya, demikian ya pendengar, beternak itu punya keuntungan ya. Yang penting Anda niatnya sungguh-sungguh, maka akan membuahkan hasil. Apapun pekerjaannya, yang penting semangat ya. Salah satunya ya beternak sapi. Pendengar, ada satu informasi lagi, kita jeda dulu dengan satu tembang berikut ini.

Ya, Virgon dengan lagunya Bukti. Ya, pendengar, untuk informasi cuaca, ini BMKG merilis sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi hujan dalam waktu sepekan ke depan. Ya. Jadi, ada informasi beberapa wilayah di Indonesia dengan kondisi berpotensi hujan ya dalam sepekan ke depan. Hal ini dipengaruhi monsun Australia sedikit melemah selama sepekan ke depan. Ya. Di sisi lain sejumlah fenomena atmosfer meningkat yang berpotensi meningkatkan curah hujan. Jadi pengaruh monsun Australia diperkirakan sedikit melemah seiring meningkatnya aktivitas MGO ya yang berada pada fase 3 atau Samudra Hindia dan mulai berdampak terhadap wilayah di Indonesia. Ya. Kondisi ini membuka peluang masuknya masa udara yang lebih lembab dari perairan di barat Sumatera, sehingga kandungan uap

0: Ya, gelombang Kelvin yang bergerak ke arah timur diperkirakan aktif di sebagian Kalimantan, di Sulawesi dan Papua. Sedangkan gelombang Rossby ekuatorial yang bergerak ke arah barat diperkirakan aktif di Sumatera bagian selatan, Jawa, juga Bali hingga Nusa Tenggara. Kombinasi berbagai dinamika atmosfer itu berpotensi meningkatkan suplai uap air dan mendukung pertumbuhan awan hujan ya di wilayah-wilayah yang dilalui. Ya. Jadi ada beberapa wilayah yang berpotensi hujan untuk sepekan ke depan. Ya, menurut info dari BMKG pusat ya. Jadi tanggal 17 besok wilayah yang termasuk berpotensi hujan salah satunya adalah Papua Tengah ya. Papua Tengah, kemudian wilayah lain seperti Papua Selatan, Papua Pegunungan, juga Provinsi Papua. Ada wilayah seperti Maluku, ya, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, juga Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kalau di hari Senin tanggal 18 itu hujan berpotensi lebat dan sangat lebat ya. Bisa berpotensi terjadi di Maluku Utara, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Ya. Sedikit informasi tentang cuaca pendengar agar kita lebih waspada, lebih berhati-hati. Kami ajak Anda selanjutnya kita dengarkan kisah drama radio yang berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati.
1: Riva, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
2: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
3: Jaka!
2: Astagfirullah.
3: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
2: Bapak.
3: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
2: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
3: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
1: Tapi, Pak, bukan begini caranya.
3: Anak!

0: tarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai, Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita, Siti.
1: Ah! Jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Karena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, nak, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan.

0: Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Rifa, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
2: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
0: Terima kasih, Bu.
2: Iya, Nak.
0: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
2: Iya.
0: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun
1: apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
2: Pak, sudah. Ya Allah, Pak, kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu melihat gelandangan ini? Hah?
2: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
0: Enggak, Pak.
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
2: Astagfirullah.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan.
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak. Namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

Ya, pendengar, demikian tadi drama radio dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Produksi rekan-rekan kami di RRI Bukit Tinggi. Ya, drama radio lainnya dapat Anda dengarkan dengan kisah menarik ya, setiap malam pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami akan ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya, musik tradisional dan budaya, tapi kita jeda dulu ya dengan selingan berikut ini.

Ya, pendengar, kita kembali bersama di acara musik tradisional dan budaya. Dengan kami yang bertugas saya hari, Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Selamat malam, selamat mengikuti.

0: Ya, selamat malam pendengar. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat. Selamat berkarya ya, masih bekerja di berbagai pekerjaan malam ini, termasuk yang berjualan ya. Tetap semangat mencari uang. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Malam Om, Pantai Manase bagaimana, ramai?
1: Oh, Pantai Manase baik-baik saja.
0: Pengunjung banyak.
1: Ya, malam minggu jadi ada.
0: Ada aja ya.
1: Ada yang masuk di mobil, motor.
0: Iya. Oke, silakan.
1: Ya. Saya pesan satu lagu dari Kokenau. Judulnya Dare Kokonao.
0: Dare Kokonao.
1: Ya.
0: Pernah ke Kokonao?
1: Ya, hanya sebut saja, tapi belum pernah
0: mengunjungi. Oh, belum pernah. Iya, ada di selatan.
1: Iya, memang di selatan jadi. Kalau daerah utara ini ya kita sudah tinggal semua. Selatan ya itu lagi.
0: Betul.
1: Oke, Bung Har.
0: Ya.
1: Lagu ini untuk menghibur Mama Bagus, Mama Teguh, Mama Wahyu, Mama Windeki, Benja, Mama Nopel, Mansar Mansur, Putri Wendai yang lagi sama duduk di teras depannya.
0: Iya.
1: Sedang monitor juga.
0: Iya. Yeah.
1: Terus lanjut untuk Pati Sanoi dan Pati Tanati. Setia mengikuti Redi Nabire dari pagi sampai malam.
0: Wih.
1: Hanya mereka mau bergabung agak susah jadi.
0: Ya.
1: Terus lanjut lagi ke Kabupaten Sri Indrakau, menjumpai kedua anak yang ada di sana, Putri Koidai dan Elsie Hobera. Nah, selamat malam untuk semuanya. Selamat menikmati lagu ini sebagai pengantar ke Pulau Kapuh.
0: Yeah.
1: Oke, Penghar itu saja.
0: Ya.
1: Saya kembalikan jalur. Shalom.
0: Terima kasih. Pak Guru, sehat selalu. Saya belum dapat lagunya ini. Dare Kokonao Black Sweet. Ya. Ada di Kabupaten Mimika. Teman saya bilang, dulu penginjilan masuk juga lewat Kokonao ya. Kampung bersejarah yang terletak di distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ya, sebagai pusat pemerintahan paling tua sebelum Timika berkembang seperti sekarang. Ya, halo.
2: Halo. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya.
2: Ari.
0: Amo tidak malam minggu.
2: Amo.
0: Tidak malam minggu.
2: Ah, ini Amo ada ini. Ada Om Jong, ada main band di sana.
0: Oh, main band.
2: Dia main dua pengusir. Om polisi pulang tahun jadi.
0: Oh, gitu.
2: Ya. Ari, yang saya kong kakak mana ke acara.
0: Betul.
2: Ya, bahasa su pulang. Jam 5.
0: Iya, iya.
2: Amo dan kakak Eni.
0: Amo naik.
2: Oh, kakak Robi. Siapa lagi ya?
0: Amo pakai apa, ojek?
2: Tidak, Amo dari sini pakai ojek. Baru dari sini itu kan pakai mobil. Di tapioka. Baru kan pulang semua. Makan juga saya, terus Amo pulang.
0: Yeah.
2: Saya pamit, bye-bye sama Dora, kakak Manu. Ada amok.
0: Iya.
2: Ya. Lagunya itu Raja Ampat.
0: Yoi.
2: Ya. Selamat malam, selamat bertugas. Buat kali yang pembuka pintu akordeon Mika.
0: Betul.
2: Ya. Terima kasih enggak lama. Ya. Ah, ini ada mas yang berbalik. Ya, amat salam lagi buat mama kau di sana, sebelah Om Talib yang ganteng, ada main di sebelah ini. Bapak Angel, Mama Angel, Bapak Gadani. Di belakang itu, kakak Mako, ada Bapak Angel. Bapak lahir, Mama lahir. Ya, buat Mama Bagus, Senja, Arema, Diren. Tidur kapa. Ini tu jam 10 ni.
0: Ya.
2: Dalam lagi bas sama Yuteni. Kau sedih di EPK.
0: Ya.
2: Papa Sambiri, Mami Sambiri. Ya bas sama saja.
0: Okey.
2: Ya saja. Terima kasih. Laginya ditunggu.
0: Ya.
2: Saya dengar hari bilang lagu Papua jadi. Amat berbeda. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih.
2: Tuhan memberkati malam minggu.
0: Tuhan memberkati. Ama Winde di rumah saja, ya. Kayaknya sudah ngantuk ama. Di belakangnya silakan. Sudah dua lagu kami siapkan, lagu yang di request putraku Diomi di Kalibobo. Satu lagu lainnya di request Ama Winde di Sriwini. Banyak yang liburan. Mungkin saja ya liburan. Ya. Ada yang sudah liburan ini dari kemarin kapa atau 2-3 hari lalu ya. Liburan ke Manokwari ke Wasior, ke Serui, ke Jayapura, ke Waropen, ke Biak, ke Sorong. Halo. Malam.
3: Selamat malam anak.
0: Mama. Koha.
3: Koha
0: bikin
3: ini baru selesai apa bersihkan bawang dari luar Papua. Ada tetangga punya doli jual, jadi mama dengan tetangga ada berapa kita bersihkan.
0: Oh, bawang Surabaya ya.
3: Iya, bawang dari sana.
0: Jadi mama mata pedis.
3: Iya anak.
0: Iya
3: anak. Tolong putar lagu dari Bapak Yan Cherundino. Harlen, Pulau Harlen ke apa itu?
0: Ahib, Ahe.
3: Ya, itu. Nah, untuk semua saja, salam-salamnya juga. Ya, Koha, Wane.
0: Koha, Mama. Ide-ide. Selamat malam mamaku. Mama lagi bersihkan bawang merah ya. Jadi bawang merah itu yang datang ke Nabire, dikirim dari Surabaya. Apa nama di Brebes ya, pusatnya itu Brebes Jawa Tengah. Saya pernah ke Jayapura itu di Arso 13 tahunnya 1998. Saya beli bawang di Arso 13 Desa Skanto waktu itu ya. Itu tempatnya bawang 1.500 1 kilo. Tahun 1998. Saya bawa 30 kilo ke Nabire. Waktu itu Nabire bawangnya sudah 10.000. Jadi kebetulan saya di sana saya bawa 30 kilo bagi tetangga-tetangga habis langsung. Aduh, pikul bawang di kapal saya ya. Ya gitu deh. Ada lagi lagunya Ahe Beautiful Island, Ahe Pulau yang Indah, untuk Mama Kuo di Nabarua. Kalau tidak ada, kita jeda dulu ya. 3 lagu. Selamat mendengarkan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Aku lagunya Ahe Beautiful Island, nanti saya putarkan ya. Tadi komputernya agak gimana gitu ya, tapi sudah ini lagunya sudah siap. Oke, kita lanjut 20 menit jelang pukul 11 atau pukul 23. Kembali kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu dan salam. Halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan.
1: Kembali lagi.
0: Iya.
1: Ya. Saya pesan lagu dari The Brothers.
0: Apa itu?
1: Doa Pramurian.
0: Hah? Doa?
1: Doa Pramuria.
0: Doa Pramuria, oke.
1: Lagu ini menghibur semuanya saja. Saya tidak bisa sempat.
0: Iya.
1: Tapi untuk semuanya. Oke, bunga.
0: Iya.
1: Saya kembalikan jalur.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas sampai selesai dan pulang ke rumah dalam keadaan yang baik-baik.
0: Amin.
1: Tuhan berkati. Shalom.
0: Ya, terima kasih Pak Guru. Doa Pramuria. Lagunya siapa itu ya? Black Sweet ya. Black Brother, sorry. Oke, di belakangnya kita lihat dulu lagunya ya, Pak Guru. Black Brothers. Ya, ada lagi yang dari Topo atau Legari, dari Wanggar. Tidak ada, kalau tidak ada kita cukupkan. Saya nanti tambah ya Pak Guru. Kayaknya banyak yang malam minggu nih, di malam ini ya. Dua lagu, termasuk Mama Kuo punya lagu. Lagunya Ahe Beautiful Island ya. Ya, kita dengarkan bersama.

Penyayang, kiranya engkau mau datang dengan kemurahan tanganmu, mengampuni semua dosa-dosaku, kuserahkan sisa kehidupanku.

Ya, pendengar, kita sudah bersama di acara Musik Tradisional dan Budaya Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita bersua kembali di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa.

Ya, pendengar, kita kembali bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Hari, ada rekan-rekan di teknik, Erika dan kawan-kawan. Selamat malam, selamat mengikuti.

0: Ya, kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu dan salam bisa menghubungi 0984220074 atau 0813-5494-419. Halo, selamat malam.
1: Saya Wani, anak.
0: Oh ya, Mama, silakan.
1: Iya, anak. Anak, tolong putar lagu Mancanegara Baby Blue.
0: Baby Blue, oke.
1: Iya. Lagu ini khusus buat itu sepeda ganteng itu, Mr. Koteka.
0: Oh iya.
1: Iya. Terus anak Putra Menau. Salam-salamnya ini semua mama-mama di Topo. Terutama Mama Mukiri. Oh itu Mama Novel. Aduh. Yeah. Mama Novel, selamat malam. Mama Lani, selamat malam.
0: Iya.
1: Terus semua saja sudah ya, anak.
0: Oke.
1: Iya. Oya Wane.
0: Oha.
1: Oha Wane.
0: Oha Wane.
1: Oha. Terus kalau Mama bilang ide-ide, itu AC. Kalau di apa bagian atas sana bilang ide-ide.
0: Ide-ide.
1: Kalau Mama bilang AC.
0: AC.
1: Iya.
0: Artinya.
1: Terima kasih.
0: Oh, terima kasih.
1: Iya.
0: Mege beu.
1: Mege itu uang. Beu itu tidak ada. Iya, yeah. Anak.
0: Makasih.
1: Oh, ya, Wani.
0: Iya. Koha. Mama Kuo Dina Barua. Baby Blue. Penyanyinya Josh Becker. Ya. Oke, okay, ada lagi. Oh, ini dari Tapanuli. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Ya, malam, suaranya kecil.
2: Iya, takut.
0: Harus besar, nanti saya tidak dengar. Bagaimana kabar, Lai?
2: Yo, kabar baik, kabar sehat.
0: Kabar baik, tidak malam minggu?
2: Tidak.
0: Kenapa? Takut. Takut di ini ya, di apa, sweeping ini, Satpol PP atau terantip. Nah, silakan.
2: Ya orbaling ya lah ya.
0: Mika Ardila apa?
2: Bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan?
2: Iya.
0: Bintang kehidupan Mika Ardila, oke. Okay.
2: Iya.
0: Lagunya sudah saya order. Saya order nanti siap diantar.
2: Iya.
0: Iya. Horas, Mbah. Ya. Dari Tapanuli. Lagunya Bintang Kehidupan Nike Ardila. Acara ini live TikTok ya, yang sudah bergabung selamat malam. Sehat selalu, kompak selalu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
3: Halo.
0: Om,
3: selamat malam.
0: Kenapa lama sekali jawab?
3: Lagi kasih speaker.
0: Oh, begitu.
3: Suaranya agak besar.
0: Pakai
3: maklum, telinga ini sudah semakin ini.
0: Aduh, itu lagi. Silakan.
3: Ya. Lagunya hanya buat hampir di
0: judul
3: please release me.
0: Release me, please.
3: Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Lagu ini untuk menghibur teman dua ini.
0: Mm-hmm.
3: Penggemar berat acara Ruang Rindu.
0: Iya. Yeah.
3: Tapi saya sering mau kasih nomor RRI ini untuk mereka. Saya pas suka masuk sendiri. Kita lagi dan indah sudah. Nanti Pak Joko yang masuk saja.
0: Yowes lah karepmu.
3: Itu lagi. Jadi lagu ini khusus untuk Pak Cisanoi dengan Pak Cipanati.
0: Iya. Yeah.
3: Terus ke Jambi, Jambiya, dan ke apa Riau, Amel. Lanjut kembali ke Kabupaten Serigu Bakau, temui kedua anak yang ada di sana. Si Hobera dan Putri Koibai. Balik ke Nabire, tepatnya di belakang SMK Dr. Nomensen Wadio. Insar dan Mansal Five. Lanjut lagi untuk teman-teman, diantaranya Mama Bagus, Senja, Mama Wahyu, Mama Teguh, Amo, Mama Suwau, Mansar Mansu, Mama Nopel, Bung Dinaidi di Maluku, dan lain-lain.
0: Yeah.
3: Oke, selamat mendengarkan lagu ini. Semoga kalian terhibur selalu dan juga sebagai pengantar ke Pulau Kapuk.
0: Iya.
3: Oke, Bung Hari, itu saja. Terima kasih.
0: Iya.
3: Shalom.
0: Terima kasih. Humperdinck, Engelbert Humperdinck, lagu tahun 1967. Please release me, let me go. Lagu pengantar tidur itu. Di belakangnya, halo, selamat malam.
4: Malam.
0: Iya. Silakan.
4: Nasrun.
0: Dari siapa?
4: Nasrun.
0: Oh. Bang Nasrun. Mansar tahan, Bang Nasrun duluan, silakan.
4: Lagunya Jamran kan?
0: Ya.
4: Natalia.
0: Lagunya siapa?
4: Amir Dat Natalia.
0: Natalia dari siapa? Bang Nasrun.
4: Ya, Jamal Mirdad.
0: Oh, Jamal Mirdad.
4: Iya.
0: Iya, Natalia. Oke, iya.
4: Franco Paris.
0: Iya.
4: Halo, mana pernah aku ada Jakarta. Oh. Ada Taiwan, Lumeman, ada Manglah.
0: Iya.
4: Ada
0: Suaranya hilang.
4: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Bang Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Jamal Mirdad, Natalia. Na na na na na na. Kalau saya nyanyi itu nanti rumput-rumput malah mengering. Ya, silakan Mansar.
4: Ya, selamat malam.
0: Malam. Bagaimana Jogja?
4: Lalu. Di malam yang panjang tugas di pemujung acara tetap semangat.
0: Tetap semangat.
4: Iya, saya ingin menyampaikan selamat dulu buat Ananda Emmanuel Kamberi dulu.
0: Mm-hmm.
4: Ya, mungkin hari ini dia sudah langkah pertama sudah dia tempuh dengan meminang atau terus langsung memboyong si cendrawasih yang sangat disayangi kah atau bagaimana? Saya belum tahu di acara baik-baik.
0: Ini masih apa dong bilang lamaran?
4: Oh, ya. Macara Jawa ki ngunduh mantu apa sih?
0: Ya, ngunduh. Ngunduh mantu.
4: Oh, nggih. Selamat saja, Bat. Amat Emmanuel Kamberi. Semoga langkah-langkah itu berjalan sampai di depo hari H tetap semangat.
0: Betul.
4: Terus yang kedua tuh selamat bermalam panjang buat semua pemerhati pendengar. Bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Yang masih bersama dengan pasangannya tetap bahagia, yang tidak juga tetap bahagia. Tetap semangat. Apalagi yang muda-muda, semangat, tapi jangan kebablasan semangat. Iya.
0: Itulah.
4: Nanti orang tua yang pusing. Ya, buat semua kakak ini, selamat malam. Maaf, di malam telepon saya tadi. Tapi saya kasih tinggal, bahwa saya datur ke Warung Madura. Jadi.
0: Oh, begitu. Ya. Baru nanti kalau Mansar hilang, bagaimana?
4: Di Warung Madura lebih murah, Mas. Selain di apa kios modern tuh Alfamart kah, Indomaret kah, kebetulan dekat dengan rumah jadi saya keluar di jalan.
0: Oke.
4: Iya, saya mau request satu lagu lama dari SAS.
0: Pas. Apa itu?
4: Jika nanti kau panggil namaku.
0: Pakai titel tidak? Ya.
4: Hah?
0: Ada titel.
4: Dorano.
0: Tidak ya.
4: Ya enggak lah.
0: Tidak ya. Nama panggilan aja ya.
4: Itu judul itu jika nanti kau panggil nama.
0: Oh iya. Oke.
4: Dari pas lagu ini saya berikan buat semua saja pendengar merhati. Ya, saling sapa menyapa ya, Mas Hari juga begitu dan keluarga ya, semua saja tetap semangat dan keluarga semangat di hari panjang weekend besok mungkin ke acara kemana kah, ke pantai mana kah, pantai Nabire kah, arah-arah kemana itu ke timur kah, ke mana tuh pantai apa, pantai musik kah, pantai mana kah, pantai Rari atau mungkin ke pulau kah. Ya itu saja Mas Haris, lagu yang saya request malam hari ini tadi udah sapa satu persatu, pokoknya semua saja di malam minggu ini, malam yang panjang. Sambil mendengar, sudah waktunya istirahat, ya istirahat. Yang bekerja, ya tetap bekerja. Di rumah sakit kan, di pos-pos penjagaan kan, begitu. Jangan lupa kambing. Jangan lupa kambing supaya jangan sampai ketong lengah tiba-tiba motor hilang kan, dapur dijebol kan.
0: Betul.
4: Oke, terima kasih Mas Hari.
0: Lagunya ditunggu. Sama-sama. Pak Jerry di Jogja. Oke, kita break dulu ya. Malam ini ramai sekali nih yang gabung. HP-nya ada 2, tambah telepon studio 1, 3. Bunyi semua. Ya, kita dengarkan dulu lagunya. Selamat bergabung yang live TikTok. Happy weekend.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: grup band atau grup musik SAS. Ya, lagunya berjudul apa tadi? Jika kau memanggil namaku, ya. Jika nanti kau memanggil namaku. Lagu yang direquest oleh Pak Jerry di Kota Jogja. Ya, grup apa? Grup musik SAS ini tahun 1975 ya didirikan. Kita lanjut, ada lagi dua penelpon, satu lah. Kayaknya satu saja ya, karena waktunya sudah mau habis. Ya, silakan yang pegang kunci. Senja, Damarwulan, Mama Bagus yang biasanya gabung, Mama Ina, Mama Ayu, ya mungkin sudah malam, banyak yang sudah tidur. Selamat menikmati istirahatnya, semoga besok bisa bangun lebih awal ya, lebih pagi. Ada yang punya waktu banyak, bisa olahraga pagi-pagi. Mudah-mudahan tidak hujan ya. Tidak ada. Baik, kita sudahi ya pendengar. Lagunya akan kami siapkan, lagu pamungkas. Oh, ada. Halo. Ya, silakan Pak Guru.
1: Halo.
0: Iya. Terakhir apa lagunya?
1: Judulnya I Never Knew Lonely.
0: Hmm?
1: Fanskill. Ya.
0: Judul?
1: I Never Knew Lonely.
0: I Never Knew Lonely.
1: Ya. I Never Knew Lonely.
0: Never you. Oh. I never knew lonely.
1: Ya. Yeah.
0: New lonely. Oke. Okay.
1: Ya, ini lagu yang sendu, jadi semuanya saja selamat malam, selamat menyarungi samudra kapuk nanti.
0: Oh, kira samudra Pasifik.
1: Itu saja.
0: Ya. Kembali kerja. Kasih. Fanskill, lagunya Never Knew Lonely. Oke, kita sudahi ya pendengar, ada satu lagu barat di request oleh Putra Kudiomi, lagu Pengantar Tidur dari Fanskill.

0: Ya, suara dari Vince Gill, lagunya mantap, Never Knew Lonely. Tidak pernah tahu atau tidak pernah merasakan kesepian begitu ya, kurang lebih. Ya, pendengar, lagu tadi mengakhiri kebersamaan kita di acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Nabire. Ya, semoga kita dapat bersama lagi di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat berapa saja, dan sampai jumpa.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, usai sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Nabire di hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan bersama Pro 1 RRI Nabire pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, ya, selamat menikmati istirahatnya, semoga damai selalu. Juga yang masih bekerja, ya, tetap semangat, sukses untuk Anda. Akhirnya, pendengar, terimalah salam nasional, kita bersama, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air atau di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabire kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta AM 729 kHz membawakan acara siaran untuk hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Dwi Masani, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan selamat pagi untuk Anda semuanya. Senang sekali kami Pro 1 RRI Nabire hadir di ruang dengar Anda kembali. Edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Dan kembali saya Dwi Masani hadir dalam Nabire Lintas Pagi hingga siang nanti, tepatnya pukul 5 dini hari hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Selamat berhari Minggu untuk Anda yang baru terbangun dari tidur Anda, bagi Anda buat beragama ya, yang lagi beribadah. Biasa umat muslim dan muslimat sholat subuh, ada juga umat kristiani saat teduh, juga untuk ada umat beragama lainnya, Hindu, Buddha, Konghucu, selamat pagi, selamat beribadah saja memulai hari Anda di hari ini. Pendengar, hari Minggu ya, untuk Anda semuanya, bagi umat kristiani, untuk umat kristiani sedang mempersiapkan diri juga untuk beribadah. Ibadah juga ini ada yang pada pukul 6 pagi, pukul 7, pukul 8, ada yang pukul 9 ya, beragam. Ya, ya, terpenting adalah inti daripada hari Minggu itu sendiri yang dimaknai sebagai hari untuk beristirahat tanpa semua kegiatan, lalu kemudian ke gereja ya. Dan jangan lupa untuk menyempatkan waktu ya bagi Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa gitu. Oke, pendengar, kami hadirkan di

mendengar Anda seperti biasa Mutiara Pagi pukul 8, pukul 5 kok pukul 8 sih. Pukul 5 ya, nanti sampai pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Iya, pukul 5.30 kami hadirkan siraman rohani untuk hari ini. Pendengar, hari Minggu bersama Romo Adri dan Ibu Kori untuk siraman rohani Katolik. Lalu kemudian pukul 6 nanti kita akan ikuti bersama lintas Nabire sepekan. Kemudian musik informasi akan kami hadirkan, juga rangkaian lagu-lagu rohani hingga kita nantikan bersama siaran langsung. Ya, siaran langsung ibadah Minggu pagi untuk edisi hari ini ya. Ya, untuk edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Untuk edisi hari ini pada Minggu pagi akan kita siarkan langsung dari Gereja GKI Immanuel Kota Lama. Dari Gereja GKI Immanuel Kota Lama nanti ada rekan-rekan reporter kami, ada Bung Valen ya, dan juga rekan-rekan teknik Obi Fan kami. Pukul 9 waktu Indonesia Timur atau jam 9 pagi. Ya, dan juga rangkaian acara siaran lainnya pastinya ya. Baik, benar, selamat pagi. Selamat berapa saja pagi hari ini yang sudah terbangun dari tidur Anda, yang bersiap-siap untuk beribadah, selamat beribadah. Tapi bagi Anda semua yang sedang beristirahat karena libur juga, mempersiapkan besok hari Senin sudah dengan aktivitas lagi setelah long weekend dari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Untuk Anda semua tetap semangat saja ya. Yang bersantai hari ini, selamat bersantai-santai. Tidak apa-apa, itu hal yang wajar ya. Atau untuk Anda yang mau berolahraga silakan. Cuaca di luar sana pagi ini, dini hari ini cukup cerah ya. Dan tetangga kita di sebelah, adik-adik kita di luar sepertinya ada buat kegiatan ya. Jadi sudah seperti militer ya, jam 4 pagi sudah mulai bergegas, bahkan dari malam gitu. Oke, baik mendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami di Persatuan Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Saya hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menyemangati Anda di pagi hari ini. Ada Jazz dari Mata.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Ya, baik pendengar, pukul 5 lebih 30 menit saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda Siraman Rohani Katolik bersama dengan Romo Adri dan Ibu Kori, juga rangkaian lagu-lagu Rohani Katolik sampai pukul 6 waktu Indonesia Timur. Bagi umat Katolik dan juga pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti
0: Nabire pagi ini. Nabire.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto S.Y.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Paskah ke-7, 17 Mei 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat pendengar, setelah Yesus naik ke surga, ada gerakan para murid yang sering berkumpul dalam satu paguyuban. Mereka tidak lagi bisa memandang Yesus secara fisik ataupun dalam pengalaman penampakan sesudah bangkit. Sekarang mereka bersatu sebagai saudara yang bertekun dalam doa dan tinggal bersama. Kebersamaan para murid ternyata memang dikehendaki oleh Yesus. Tuhan Yesus pun berdoa bagi murid-muridnya karena mereka masih ada di dunia untuk melanjutkan karya keselamatan Allah bagi semua orang. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa pembuka akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, meskipun putramu telah bersatu dengan dikau di surga, kami percaya bahwa ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umatmu dan memuliakan namamu. Dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
0: Amin. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atau tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa wanita serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.

0: Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.
0: Inilah Injil suci menurut Yohanes.
2: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya. Muliakanlah Putramu supaya Putramu memuliakan Engkau, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka semua telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, satu hal yang penting dalam Injil Yohanes yang perlu kita pahami adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menjalin hubungan dengan Allah. Itulah sebabnya doa yang diucapkan oleh Yesus mengatakan bahwa hidup kekal berarti mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah diutus Allah. Dalam Injil Yohanes, hidup kekal berasal dari hubungan dengan Allah yang kekal. Itu dimulai sekarang dalam iman, ketika manusia mengenal kasih Allah yang menciptakan mereka. Di dalam doa Yesus tersebut, Yesus memuliakan Allah di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Allah kepadanya. Secara mendasar, ini berarti ia menghormati Allah melalui ketaatannya pada perintah-perintah Allah. Selama pelayanan publiknya, Yesus mengajarkan apa yang Allah ingin supaya dia ajarkan dan melakukan segala pekerjaan lain yang menjadi kehendak Allah. Kesetiaan seperti itu, penghormatan kepada Allah itulah yang membawa manusia kepada hidup yang kekal. Unsur kedua yang penting dalam doa Yesus berkaitan dengan kemuliaan yang ia peroleh kembali di surga setelah pelayanannya di bumi ini berakhir. Melalui penderitaannya, Yesus kembali kepada Bapa dan memasuki kemuliaan surgawi. Hal ini tentu sepenuhnya tidak mudah dipahami oleh para pengikutnya, termasuk kita, tetapi dapat diharapkan untuk dilihat di masa depan. Karena itu Yesus mengakhiri doanya dengan meminta agar mereka yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu kita semua, suatu hari nanti dapat bersama di hadirat Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui doa Yesus ini, kita semua diundang untuk menyadari tugas perutusan yang diberikan Allah kepada kita semua. Yesus mengingatkan kita semua dan memberi teladan kepada kita semua. Ia telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diberikan Allah kepadanya. Dan itulah cara untuk sampai pada kemuliaan. Itulah cara untuk memperoleh kemuliaan setelah seluruh tugas tanggung jawab, tugas perutusan dikerjakan dengan penuh ketaatan. Maka saudara-saudariku, mari kita semua menyadari tugas tanggung jawab kita, melakukannya dengan penuh tanggung jawab, menyelesaikan seluruhnya sampai tuntas, hingga akhirnya Allah menganggap semua cukup dan menganugerahkan kepada kita kemuliaan, yaitu hidup kekal bersama Allah di surga. Amin.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan tadi dari Romo memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa. Semoga perayaan Pentakosta yang akan datang memperbaharui gereja seturut teladan gereja muda di Yerusalem. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga para pemimpin mengakui diri sebagai sarana di tangan-Mu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tolonglah mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus roh penghibur kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kami saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kami satu sama lain, serta bagi roh yang berkarya dalam diri kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Allah penyelamat kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Semoga berkat sabda yang kami renungkan hari ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh kami tubuh-Nya, yakni seluruh gereja, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
1: Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Kita semua, keluarga kita, segala rencana baik yang kita miliki, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto SY.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siraman rohani Katolik bersama Romo Adri dan Ibu Kori. Juga rangkaian lagu-lagu rohani Katolik di ruang dengar Anda. Saat ini sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami ajak Anda mengikuti Nabire Lintas Sepekan edisi hari ini ya, Minggu 17 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Satu RRI Nabire

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

0: Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia menggelar workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu 13 Mei 2026 di ruang pertemuan Hotel Grand Papua Nabire dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan, penanganan stunting membutuhkan kerjasama lintas sektor agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak. Ia pun berharap melalui workshop tersebut dapat terbangun kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menyusun langkah strategis percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire.
1: Oleh karena itu, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Saya berharap bahwa workshop ini menjadi ruang diskusi yang produktif, ruang diskusi yang terbuka, dan tentunya menghasilkan komitmen nyata dari semua pihak untuk bersama-sama mendukung pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting. Pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen penuh untuk mendukung seluruh program kesehatan dan penguatan kemitraan lintas

0: sektor swasta dan lembaga mitra pembangunan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat di Kabupaten Nabire.
1: Kami Paski Papua yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia dan mendapatkan dana dari PT Freeport Indonesia melakukan kegiatan ini yang bertujuan adalah agar pencegahan penanggulangan stunting di Kabupaten Nabire boleh dilakukan dengan sinergisitas. Dengan kita mengetahui siapa-siapa saja mitra yang ada di Kabupaten Nabire, perannya, tanggung jawabnya, potensinya, agar kita boleh membantu bersama-sama Kabupaten Nabire untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di tahun 2026 dan di tahun 2027 boleh berjalan lebih baik lagi.
0: Workshop ini diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan mulai dari organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, lembaga swasta, hingga organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap upaya penanganan stunting di Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Penguatan nilai spiritual di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah terus dilakukan melalui berbagai kegiatan keagamaan yang melibatkan ASN, non-ASN, hingga Dharma Wanita Persatuan. Ibadah Oikumene ASN dan non-ASN digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah dengan mengangkat tema ASN sebagai pelayan yang membawa damai dan harapan pada Rabu 13 Mei 2026. Sementara di lokasi berbeda, pengajian rutin ASN dan Dharma Wanita Persatuan berlangsung di Guesthouse Jalan Merdeka Nabire dengan tema Ikhlas dalam Pengabdian, Istiqomah dalam Amanah. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah, Ignatius Robertus Adi mengatakan, kegiatan ibadah bukan sekadar rutinitas keagamaan, melainkan bagian dari penguatan moral ASN dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
3: Tema ini kami yang tetapkan ya. Seringkali orang beribadah seolah rutinitas. Tapi ibadah di sini itu tidak bisa terlepas dari pelayanan hasil kerja mereka. Jadi dalam menjalankan tugas itu andalkan Tuhan tanpa memandang agama. Maka misalnya yang Muslim sekarang di Gesau, kita di sini setiap tanggal 13, 15 dan tema sekarang ini pas bertepatan dengan otonomi khusus yang selama ini masyarakat menilai tidak berhasil. Tapi dengan pertemuan-pertemuan pemimpin ini kita mau bahwa memang ASN, non-ASN ditugaskan untuk melayani masyarakat. Dan pelayanan itu harus menyentuh supaya masyarakat itu tidak protes, tapi mereka merasa damai.
2: Selain ibadah oikumene, pengajian rutin ASN juga mendapat antusiasme tinggi dari para pegawai. Bahkan jumlah peserta laki-laki disebut lebih banyak dibandingkan perempuan dalam kegiatan tersebut. Pengisi tausiah Ustadz Khairul Amriloh menilai, tingginya antusias ASN menunjukkan semangat untuk memperkuat nilai keikhlasan dan istiqomah dalam menjalankan amanah pelayanan publik.

0: kegiatan ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap nilai toleransi, keikhlasan, dan semangat pelayanan dapat terus tumbuh di kalangan ASN maupun non-ASN dalam menjalankan tugas kepada masyarakat. Nur Febriana melaporkan.
1: Instruksi Bupati Nabire nomor 500.10.1/352/Z yang telah dikeluarkan pada 4 Maret 2026 resmi melarang kendaraan dinas, ASN, TNI Polri, dan kendaraan plat luar daerah menggunakan bahan bakar minyak BBM bersubsidi seperti solar, pertalite di Kabupaten Nabire. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM tepat sasaran dan memperketat pengawasan. Terkait instruksi Bupati Nabire tersebut, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari kembali menegaskan khususnya bagi ASN di lingkungan Pemkab Nabire maupun pihak terkait lainnya untuk tidak diperkenankan mengisi BBM bersubsidi jenis solar maupun pertalite, melainkan harus menggunakan BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamax. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 1.

0: Bulan 1 tahun 2024 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Untuk itu, Pemkab Nabire akan lebih perketat pengawasan di sejumlah SPBU sehingga tidak timbul penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Nabire. Instruksi Bupati Nabire ini kembali disampaikan lanjut kata Wabub Burhanuddin Pawenari karena keluhan dari masyarakat bahwa masih ditemukan kendaraan dinas maupun kendaraan plat luar daerah tidak mematuhi instruksi tersebut dan tetap mengisi BBM bersubsidi.
1: Instruksi Pak Bupati sudah jelas bahwa kendaraan hasil TNI Polri dan kendaraan yang berplat luar roda empat ke atas tidak diperbolehkan untuk mengisi BBM subsidi. Jangan kita mentang-mentang pakai plat merah masuk memasakkan untuk isi BBM subsidi. Jadi sekalipun memang sekarang untuk BBM non subsidi itu memang harganya cukup tinggi. Menjaga penggunaan BBM tepat manfaat, tepat guna sehingga kita ASN dilarang untuk menggunakan BBM bersubsidi.
0: Burhanuddin juga menekankan khusus bagi 6 SPBU di wilayah Kabupaten Nabire untuk tetap mematuhi instruksi tersebut serta ikut melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Apabila instruksi Bupati ini tidak diindahkan, maka sanksi tegas akan diberikan bagi mereka yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan maupun penyaluran BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
2: Kepala Distrik Mimika Baru Merlin T. Morubun saat ditemui awak media menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di beberapa titik di Timika dipicu oleh saluran drainase yang tersumbat sampah dan timbunan material lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan aliran air tidak berjalan normal ketika hujan deras mengguyur di wilayah tersebut. Menurutnya, persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di kawasan perkotaan. Sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan ke parit maupun drainase mengakibatkan saluran air cepat tersumbat dan memicu genangan di permukiman warga serta ruas jalan.
3: Kami melihat bahwa permasalahan sampah ini memang tidak bisa kita selesaikan sendiri di tingkat distrik dan terus harus dikondisikan bersama dengan OPD teknis melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat, terutama kepada pelaku usaha. Karena pelaku usaha lah yang punya produksi sampah ini sebenarnya paling banyak. Nah, kemarin hari Sabtu itu kami juga mengedukasi beberapa pelaku usaha di situ untuk menyiapkan fasilitas untuk kita bisa pilah-pilah sampah begitu di area Koprapoka dan akan berlanjut lagi ke wilayah yang lainnya.
2: Bupati Mimika Jonas Retap menyampaikan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di wilayah perkotaan Timika. Bupati melihat masih banyak saluran drainase yang dipenuhi sampah sehingga menghambat aliran air ketika hujan deras turun. Menurut Johannes Reto, penanganan persoalan sampah membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Ia menarik kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah terjadinya banjir berulang.
4: Ya, jadi saya kira kita butuh kolaborasi luar biasa. Mungkin kami akan serahkan tugas ini kepada distrik supaya distrik dia bisa mengelola distriknya sendiri. Kalau tidak, kalau kita tunggu pemerintah kabupaten melalui dinas lingkungan hidup, sampai kapan satu ini selesai? Jadi biar aja distrik yang mengelola sendiri. Ini saya akan buat surat edaran. Perda kan jelas. Kalau kita buang sampah di luar daripada aturan itu, satu ditangkap 25 juta kan? Pernahkah kita lakukan? Tidak pernah, makanya saya mau revisi itu perda itu. Percuma kita bikin perda baru kita sendiri tidak ada punya gigi. Masyarakat tentu sadar, kan begini. Kan kemarin kamu sudah tulis dong, saya sudah jalan keliling. Banjir itu karena apa? Karena masyarakat. Buang sampah sembarangan, saluran-saluran dicor lagi, ditutup. Terus mereka bangun di atas das. Ini terus habis itu kalau banjir, pemerintah yang disalahin. Bingung saya juga masyarakat ini, jadi saya berharap. Dan ini terjadi lebih banyak pada pelaku usaha. Ini pelaku usaha ini yang banyak melakukan buang sampah di median jalan, kumpul di mana-mana. Tapi begitu kita lakukan kerja sama hari Jumat bersih, tidak ada salah satu pun yang mau ikut.
2: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap melalui pembersihan drainase dan meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama pada pengelola usaha, agar persoalan banjir di Timika dapat diminimalkan. Penanganan sampah dan perbaikan lingkungan juga akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah-wilayah yang rawan terjadi genangan air. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Harapan Bersama Kalibobo 004 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program makan bergizi gratis bagi pelajar di Kabupaten Nabire. Saat ini dapur pelayanan MPG tersebut telah melayani 3 sekolah penerima manfaat dengan total sebanyak 1.181 porsi setiap hari. Jumlah tersebut terdiri dari 120 porsi untuk siswa SMK Kesehatan Machida Kalibobo, 562 porsi untuk SD Negeri 01 Kota Lama, dan 499 porsi untuk SD Negeri 03 Kota Lama. Asisten lapangan dapur SPPG Harapan Bersama Kalibobo 004, Isna Islawia, mengatakan pada tahap awal pihaknya hanya melayani satu sekolah, yakni SMK Kesehatan Machida, dengan jumlah 140 porsi makanan. Kemudian meningkat menjadi 150 porsi pada hari kedua karena adanya penyesuaian jumlah penerima manfaat. Namun sejak Senin 11 Mei 2026, layanan MBG resmi diperluas menjadi 3 sekolah dengan total distribusi mencapai 1.181 porsi per hari. Ia berharap peningkatan jumlah penerima manfaat ini dapat diimbangi dengan kerjasama dan sinergitas yang baik antara pihak dapur dan sekolah penerima manfaat, sehingga program dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti.
6: Mungkin harapan kita bersama, karena sesuai dengan kita punya nama dapur, SPPG Harapan Bersama Kalibobo, jadi kita punya harapan tentunya ke depannya kita menjalin kerjasama ke pihak-pihak sekolah itu dengan baik, terus apa yang kita distribusikan itu dapat diterima dan layak untuk dikonsumsi untuk seluruh siswa dan pihak-pihak guru. Dan mungkin harapan yang paling besar itu tidak ada kejadian yang kita tidak inginkan.
5: Selain memastikan kualitas dan keamanan makanan, pihak SPPG juga terus berupaya menghadirkan variasi menu agar siswa-siswi tetap antusias mengikuti program MBG setiap harinya. Ahli Gizi SPPG Harapan Bersama Kalibobo 004, Nur Haliza, mengatakan menu makanan akan dibuat berbeda setiap hari, termasuk melakukan berbagai inovasi agar para siswa tidak merasa bosan.
7: Jadi ini rancangannya itu saya buat menu, terus nanti saya akan rapatkan oleh SPPG, Mitra, sama Akuntan, dan juga Chef setelah di ACC, terus nanti beli bahannya, dan saya juga akan menghitung berapa porsinya, porsi untuk SD kelas 1, TK sampai SD kelas 3, terus SD kelas 4 sampai SD SMP SMA itu porsi besarnya. Jadi kita menghitung berapa kadarnya yang di dalam, kadar yang diterima, sama AKG-nya, angka kebutuhan gizi. Kalau dari dapur kami mungkin inovasi baru, seperti kita bisa membuat seperti burger, jadi kan di dalam situ sudah ada seladanya, ada tomatnya, jadi anak-anaknya ketertarikan untuk makan sayur.
5: Program makan bergizi gratis di Nabire diharapkan terus berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi tumbuh kembang serta kesehatan para pelajar. Arnold Saudila melaporkan.

0: SLB Negeri Pembina Papua Tengah mulai membuka akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Papua Tengah. Kehadiran sekolah ini menjadi jawaban atas kebutuhan banyak orang tua yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan pendidikan khusus bagi anak mereka. Tidak hanya menyediakan ruang belajar, sekolah ini juga menyiapkan asrama, transportasi, hingga pendamping khusus agar anak-anak dapat belajar dengan aman dan nyaman. Bahkan konsep pembelajaran yang diterapkan juga diarahkan untuk membangun kemandirian siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Freddy M. Edoy mengatakan, pendidikan bagi anak disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, sehingga tidak boleh ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.
1: Pendidikan khusus merupakan SPM yang di bidang pendidikan untuk kewenangan Provinsi Papua Tengah, sehingga ini sudah merupakan kewajiban Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah untuk bagaimana kami melaksanakan program ini. Dalam hal ini, bagaimana siswa disabilitas merupakan kewenangan provinsi, sehingga kami harus perhatikan supaya sebagaimana tadi disampaikan oleh arahan gubernur bahwa no child left behind, tidak ada seorang pun anak-anak yang tertinggal. Ini merupakan arah kebijakan dari Pak Gubernur Provinsi Papua Tengah juga.
0: Saat ini sekolah mulai melakukan sosialisasi penerimaan siswa baru di Nabire dan sejumlah wilayah Papua Tengah. Sementara itu, Kepala SLB Negeri Pembina Papua Tengah Saiful dalam podcast pemerintah Provinsi Papua Tengah menjelaskan, sekolah tidak hanya fokus pada proses belajar di kelas, tetapi juga membentuk kemampuan hidup mandiri bagi para siswa.
2: Jadi fasilitas yang ada saat ini di SLB itu kami punya asrama, kemudian kita punya dua bis. Jadi nanti di bis itu kan ada satu orang di dalam, karena takutnya kami nanti ketika tidak ada pendamping itu anak-anak bisa buka sendiri, itu yang kita jaga. Kemudian nanti semua akomodasi itu gratis. Lalu kami juga ada asrama, jadi di dalamnya itu nanti sudah disiapkan semua pengasuhnya, tukang masaknya, kemudian tukang cucinya. Tapi dengan adanya itu tidak anak-anak akan hanya untuk belajar tuh, tidak. Tapi kami libatkan anak-anak biar nanti itu bisa ajang untuk melatih mereka untuk bisa hidup mandiri. Toh nanti kan sekolah ini kan selesai sekolah anak-anak itu anak-anak bisa mandiri, kemudian lepas dari pendampingan orang tua.
0: Selain fasilitas pendukung, ruang belajar di SLB Negeri Pembina Papua Tengah juga dirancang sesuai kebutuhan masing-masing siswa, mulai dari anak dengan hambatan penglihatan, pendengaran, fisik, hingga sosial emosional dan autisme. Sekolah ini juga telah mendatangkan tenaga pengajar khusus dari Makassar untuk mendukung proses pembelajaran dan pendampingan siswa berkebutuhan khusus di Papua Tengah. Nur Febriana melaporkan.

0: pembangunan dua jembatan perintis Garuda yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto di Nabire, khususnya di wilayah Waroki dan Girimulyo, kini telah rampung 100% dan sudah dapat dinikmati masyarakat. Kehadiran dua jembatan tersebut disambut antusias warga karena dinilai sangat membantu kelancaran aktivitas sehari-hari. Ketua Pelaksana Pembangunan yang juga Dandim 1705 Nabire, Letkol Arhanud Dwi Palwanto, mengatakan pembangunan jembatan perintis Garuda merupakan bentuk dukungan dalam membuka akses transportasi masyarakat, terutama di wilayah yang sebelumnya mengalami kendala mobilitas. Menurutnya, rampungnya pembangunan dua jembatan tersebut diharapkan mampu memperlancar akses ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat di Kampung Waroki dan Girimulyo. Ia menambahkan, pembangunan jembatan perintis Garuda ini dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dukungan masyarakat setempat, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
1: Secara umum, kegiatan pembangunan jembatan perintis wilayah Kodim 1705 Nabire dapat dilaksanakan dengan lancar, dan kami melaksanakan pembangunan jembatan perintis Garuda di lingkungan Kabupaten Nabire.
0: Sementara itu, mewakili warga, Pendeta Konius Gogoya, yang juga merupakan hamba Tuhan di daerah Waroki, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas rampungnya pembangunan jembatan tersebut. Ia mengakui warga kini lebih mudah melintas, terutama saat membawa hasil kebun maupun kebutuhan pokok.
2: Lewat TNI, bantu kami jembatan, pembangunan jembatan ini untuk akses masyarakat lewat jembatan ini keluar masuk ke tempat ibadah, tempat pencarian, terus tempat bikin kebun, semua lewat jembatan. Jadi kami sampaikan terima kasih.
0: Dengan selesainya pembangunan dua jembatan perintis Garuda ini, diharapkan akses transportasi dan perekonomian di wilayah Waroki dan Girimulyo dapat terus berkembang dan semakin maju. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Kepala Distrik Mimika Baru Merlin T. Morubun saat ditemui awak media menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di beberapa titik di Timika dipicu oleh saluran drainase yang tersumbat sampah dan timbunan material lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan aliran air tidak berjalan normal ketika hujan deras mengguyur di wilayah tersebut. Menurutnya, persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di kawasan perkotaan. Sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan ke parit maupun drainase mengakibatkan saluran air cepat tersumbat dan memicu genangan di permukiman warga serta ruas jalan.
4: Kami melihat bahwa permasalahan sampah ini memang tidak bisa kita selesaikan sendiri di tingkat distrik dan terus harus dikondisikan bersama dengan OPD teknis melakukan edukasi-edukasi kepada masyarakat, terutama kepada pelaku usaha. Karena pelaku usaha lah yang punya produksi sampah ini sebenarnya paling banyak. Nah, kemarin hari Sabtu itu kami juga mengedukasi beberapa pelaku usaha di situ untuk menyiapkan fasilitas untuk kita bisa pilah-pilah sampah begitu di area Koprapoka dan akan berlanjut lagi ke wilayah yang lainnya.
3: Bupati Mimika Jonas Letap menyampaikan bahwa persoalan sampah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di wilayah perkotaan Timika. Bupati melihat masih banyak saluran drainase yang dipenuhi sampah sehingga menghambat aliran air ketika hujan deras turun. Menurut Johannes Reto, penanganan persoalan sampah membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Ia menarik kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah terjadinya banjir berulang.
5: Ya, jadi saya kira kita butuh kolaborasi luar biasa. Mungkin kami akan serahkan tugas ini kepada distrik supaya distrik dia bisa mengelola distriknya sendiri. Kalau tidak, kalau kita tunggu pemerintah kabupaten melalui dinas lingkungan hidup, sampai kapan satu ini selesai? Jadi biar aja distrik mengelola sendiri. Ini saya akan buat surat edaran. Perda kan jelas. Kalau kita buang sampah di luar daripada aturan itu, satu ditangkap 25 juta kan? Pernahkah kita lakukan? Tidak pernah. Makanya saya mau revisi itu perda itu. Percuma kita bikin perda baru kita sendiri tidak ada punya gigi. Masyarakat tentu sadar kan begini. Kan kemarin kamu sudah tulis toh. Saya sudah jalan keliling. Banjir itu karena apa? Karena masyarakat buang sampah sembarangan, saluran-saluran dicor lagi ditutup, terus mereka bangun di atas das. Ini terus habis itu kalau banjir pemerintah yang disalahin. Bingung saya juga masyarakat ini. Jadi saya berharap dan ini terjadi lebih banyak pada pelaku usaha. Ini pelaku usaha ini yang banyak melakukan buang sampah di median jalan, kumpul di mana-mana. Tapi begitu kita lakukan kerja sama hari Jumat bersih, tidak ada satu pun yang mau ikut.
3: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap melalui pembersihan drainase dan meningkatnya kesadaran masyarakat, terutama pada pengelola usaha, agar persoalan banjir di Timika dapat diminimalkan. Penanganan sampah dan perbaikan lingkungan juga akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah-wilayah yang rawan terjadi genangan air. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Selintas Sepekan, produksi Seksi Pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Robi Vanindi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, Priyana dari Citra Scholars 3 dengan Everybody New mengantarkan kita sudah tepat pukul 6 lebih 49 menit saat ini. Di luar sana sudah cerah sekali ya, langit yang membiru ditemani juga dengan awan yang luar biasa. Ya, benar pukul 7 kita akan ikuti terlebih dahulu Warta Berita Nasional yang kami rilis dari Pro 3. Dan nanti saya kembali dengan rangkaian lagu-lagu rohani hingga kita nantikan bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Pendengar, pastikan Anda tetap mendengarkan kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marzina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi sosial membersihkan dan mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendorong modernisasi sistem pengamanan perlintasan kereta berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dan sensor otomatis. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang di berbagai daerah di Indonesia saat ini. Informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026 dikutip dari Xinhua. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Jannik Sinner menembus final Italian Open 2026 usai mengalahkan Daniil Medvedev melalui duel sengit yang berlangsung 2 hari. Kemenangan tersebut menjaga peluang petenis Italia melengkapi karir Golden Masters pada musim ini. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marzina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Sugandha Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marzina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Jadi teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marzina dan Rumah Singgah. Marzina merupakan buruh perempuan yang selama ini ketol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marzina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marzina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marzina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marzina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang

0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
1: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
0: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
0: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Aksi positif dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus pada momen liburan ini. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia menggelar aksi sosial membersihkan dan mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Mengecat dan merenovasi ulang terkait halte yang ada di Yogyakarta.
5: Momentum libur panjang tidak hanya dimanfaatkan untuk berwisata atau berkumpul bersama keluarga, seperti yang dilakukan sekumpulan anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia atau gotongroyong.org. Beberapa mahasiswa yang berasal dari berbagai komunitas di daerah istimewa Yogyakarta ini justru menggelar aksi positif yang diharapkan semakin mengubah kesadaran pentingnya kebersihan, terutama Yogyakarta sebagai kota wisata dan kota pelajar. Bukan sekadar materi, salah satu mahasiswa UAD Arya Wijaya atau disapa Awi mengaku aksi mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme ini berangkat dari kepedulian mahasiswa atas fasilitas seperti halte Trans Jogja yang seharusnya dirawat bersama-sama, tetapi justru menjadi sasaran aksi coret-coret.
4: Agar penghijauan dan kertas dari halte hijau kuning ini menjadi cerah lagi, jadi masyarakat itu tertarik kembali untuk menggunakan transportasi yang ada di Yogyakarta. Jadi komunitas Gotong Royong ini alhamdulillah terbantu oleh beberapa mahasiswa di Gotong Royong ini juga bagaimana hati kita bisa bergerak untuk membantu.
5: Berbeda dengan aksi lainnya yang kerap bersinggungan dengan rupiah, tetapi anak muda ini justru mendapatkan nilai mata uang abadi, yakni waktu, tenaga, dan pikiran. Salah satu penggerak aksi, Firman Maulana dari UTY mengungkapkan, komunitas yang dibangun ini ingin mengambil posisi khusus dalam memaknai sebuah kerjasama.
6: Karena berangkat dari kesadaran saya sendiri buat terjun langsung ke masyarakat buat memperbaiki dan membantu hal-hal yang memang saya rasa butuh bantuan.
5: Semangat gotong royong sebagai modal dan ciri khas bangsa kita sudah saatnya kembali tertanam bagi setiap generasi muda untuk kembali bangkit menjadi negara yang kuat. Dimulai dari lingkungan sendiri. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kadar posyandu kesehatan. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terus memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kader posyandu kesehatan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Heksawan Cahya Widada, menjelaskan bahwa penurunan angka kematian ibu menjadi salah satu target Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, angka kematian ibu tahun 2025 tercatat 74,7 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan untuk angka kematian bayi berada di angka 5,45. Menyusul angka yang masih berada di bawah target nasional, percepatan penurunan pun dinilai tetap perlu dilakukan melalui penguatan peran masyarakat dan juga kader posyandu kesehatan, utamanya di tingkat desa.
1: Di sini kalau kita melihat data tahun kemarin, tahun 2025 ya, angka AKI itu masih di 74,7 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian untuk angka kematian bayinya itu 5,45. Kami merasa percepatan penurunan tetap harus dilakukan. Kami juga menjalankan program buayan, yaitu pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh kader posyandu, di mana dalam program ini, satu ibu hamil itu didampingi satu kader selama 6 bulan, mulai masa kehamilan sampai nifas. Dari situ nanti kader tidak hanya mendampingi pemeriksaan kesehatan, tapi juga memberikan edukasi kepada suaminya, keluarga, dan lingkungan sekitar supaya ikut mendukung kesehatan ibu dan bayi.
0: Sementara itu, salah satu kader posyandu di Jombang, Nurul Hidayah, turut menilai bahwa pendampingan terhadap ibu hamil memerlukan pendekatan yang konsisten agar kesadaran masyarakat terus meningkat, di mana salah satu pendampingan tersebut juga dilakukan dengan edukasi pencegahan pernikahan dini.
2: Kita menambahkan bukan hanya pendampingan kepada ibu hamil, tapi kita mulai lebih awal sejak remaja dengan mengupayakan penundaan usia pernikahan dini, sehingga mereka nanti sudah siap betul-betul menikah di usia yang sudah siap secara reproduksi.
0: Melalui peningkatan kapasitas kader kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berharap peran masyarakat dalam mendukung keselamatan ibu dan bayi semakin menguat. Anu Kusuma melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional akan menjadikan seluruh desa di Kabupaten Kediri menjadi desa bersinar atau bersinarkoba untuk memperkuat penanganan narkoba. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
4: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri akan menjadikan seluruh desa menjadi desa bersinar atau bersinarkoba dalam memperkuat penanganan narkotika. Hal tersebut sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di 343 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kabupaten Kediri. Kepala BNN Kabupaten Kediri AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan pembentukan desa bersinar melibatkan berbagai unsur di masyarakat. Mulai dari pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga relawan anti narkoba.
5: Kami berkoordinasi bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama kepala BPMPD yang difasilitasi oleh Bapak Sekda langsung. Kita ke depan akan meluncing seluruh desa yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Kediri yang tidak dilakukan atau dimiliki oleh kabupaten kota yang lain. Ya, bahkan nasional juga belum ada seluruh desanya desa bersinar. Nah, ini kita akan merintis dengan support Bapak Bupati dan semua kepala dinas.
4: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan kesadaran masyarakat untuk lepas dari jerat penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah masyarakat yang mengikuti rehabilitasi di klinik BNN Kabupaten Kediri.
6: Sudah ada sekitar 20 klien yang kami tangani sampai dengan hari ini. Tahun lalu sekitar 23 ya, sampai akhir tahun. Tahun ini lebih banyak. Usianya juga masih usia produktif, sama seperti tahun lalu juga. Mereka yang masih bekerja, kebanyakan sopir, serabutan, kuli bangunan. Mereka biasanya untuk doping ya, masih tetap sama untuk doping. Sama yang kerja-kerja berat seperti itu. Terus keinginan mereka untuk sembuh ya kebanyakan karena kompulsori ya, tuntutan hukuman. Kalau untuk kesadaran diri, separuh lah dari kliennya masuk ke sini.
4: Ia mengungkapkan program rehabilitasi yang dijalankan BNN Kabupaten Kediri tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pendampingan psikologis dan sosial agar para klien dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Rehabilitasi merupakan langkah penting bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan pemulihan tanpa harus merasa takut dan dikucilkan. AKBP Andi Febrianto Ali menambahkan pembentukan desa bersinar merupakan komitmen BNN Kabupaten Kediri dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika di tingkat desa. Heri Susanto melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah menjelang puncak ibadah haji. Eliana Zahra melaporkan.
7: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
8: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
7: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Ini kita kumpulkan kembali ke penginapannya.
8: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
9: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
8: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan juru sembelih mengikuti pelatihan manajemen kurban untuk pembekalan pelaksanaan kurban agar lebih berjalan profesional. Laporan selengkapnya bersama reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
10: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan kurban hewan kurban.
11: Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan manajemen kurban. Kolaborasi antara Angkatan Muda Sabilal Muhtadin dan Juleha Kalsel ini menitikberatkan pada standarisasi penyembelihan yang tidak hanya sah secara agama, namun juga terjamin dari sisi medis. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tamrin, berharap adanya pembekalan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung.
10: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan kurban hewan kurban, dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama, dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan kita.
11: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSDH Kalsel, Rahmatullah, menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
12: Ya, jadi semua daripada kegiatan ini harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
11: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan

0: Kasapuhan Cirebon menyediakan fasilitas menarik bagi pengunjung. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon melaporkan selengkapnya.
1: Keraton Kasepuhan Cirebon bersiap menyambut lonjakan wisatawan selama libur panjang dan cuti bersama Idul Adha 2026. Destinasi wisata sejarah tersebut menjadi pilihan masyarakat dari berbagai daerah hingga mancanegara. Direktur Badan Pengelola Keraton Kasepuhan, Ratu Raja Alexandra Wuryaningrat mengatakan, antusiasme wisatawan selalu meningkat setiap musim liburan. Menurutnya, pengunjung tidak hanya menikmati wisata sejarah, tetapi juga berbagai aktivitas budaya yang disediakan di kawasan keraton.
2: Setiap liburan itu pengunjung itu antusias untuk bisa mengunjungi beberapa destinasi termasuk Keraton Kasepuhan. Kami menyambut wisatawan yang datang ke keraton. Jadi kami kalau mau kuliner ya ada di depan itu, yang kalau mau istilahnya workshop kita ada di dalam itu. Nah, kita mau batik, mau topeng atau cindera mata yang ada di dalam juga bisa dilihat. Tentunya selain jalan-jalan di dalam keraton melihat wisata sejarah, kita juga bisa untuk foto-foto. Nah, biasanya paling senang ya sesi foto itu.
1: Ratu Raja Alexandra menambahkan, beberapa bangunan menjadi daya tarik utama bagi pasangan prewedding hingga pelajar yang membuat buku tahunan. Sementara itu, salah satu pengunjung dari Batu Merah Kota Ambon, Nona Nisawala mengatakan, kunjungannya ke Keraton Kasepuhan menjadi pengalaman pertama selama berada di Cirebon. Ia datang bersama rombongan keluarga setelah sebelumnya singgah di Purwakarta dan Indramayu.
3: Alhamdulillah, senang hati udah lihat Sunan punya semua-semua yang ada di mesin. Bagus sekali, indah sekali. Hati senang ya kalau kita kesini. Ya, insya Allah kalau memang ada rezeki lagi kita bisa bareng lagi. Gitu.
1: Nona Nisawala menilai koleksi museum dan peninggalan sejarah di Keraton Kasepuhan tersaji dengan baik bagi wisatawan. Kehadiran pemandu wisata juga dinilai membantu pengunjung memahami sejarah dan budaya yang ada di kawasan keraton. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, pukul 8 lebih 43 menit saat ini rangkaian lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita akan menantikan bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi pukul 9 nanti dari gereja GKI Immanuel Kota Lama, ya, dari GKI Immanuel Kota Lama untuk ibadah siaran langsung ibadah Minggu pagi hari ini. Bagi Anda umat Kristiani di Kota Nabire dan sekitarnya, selamat mempersiapkan hati dan diri Anda untuk beribadah. Dan pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda hingga kita nantikan bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi. Dan juga sudah berat, nanti kita akan untuk siaran langsung ibadah Minggu pagi bersama dengan rekan kami Valenel Wan dan juga ada rekan-rekan teknik Obiven kami Muhammad Abjan Adam ST, Ferdinand Silalahi AMDT dan Agnes Pratiwi AMDT. Dan sekali lagi untuk Anda semua selamat pagi. Ya, dan pendengar di luar sana cuaca cerah sekali. Untuk Anda yang berolahraga, selamat berolahraga. Untuk Anda yang sedang di rumah saja, bersantai-santai menikmati hari libur Anda. Selamat menikmati hari libur Anda sebelum besok, ya, di hari Senin Anda akan kembali berjibaku dengan rutinitas dan pekerjaan Anda pastinya. Untuk Anda yang sudah merencanakan untuk berlibur di hari ini, liburan ke pantai, mungkin jalan-jalan, ya, selamat mempersiapkannya dengan baik. Didukung juga ini cuacanya cerah luar biasa nih, pasti bakalan cerah sekali sampai sore gitu ya. Jadi untuk Anda semuanya semangat dan selamat menikmati akhir pekan Anda, selamat menikmati akhir hari libur Anda bersama dengan keluarga pastinya. Baik pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda. Kali ini ada Citra Skolastika dengan Tuhan Melihat Hati.

0: Kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Manuel Kota Lama bersama dengan rekan reporter Valen Elwan.
1: Baik, terima kasih rekan Adu di Studio Pro 1. Shalom, selamat pagi pendengar yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam siaran langsung ibadah Minggu pagi. Dan ibadah Minggu pagi ini akan disiarkan secara langsung dari Gereja Immanuel Kota Lama Nabire untuk hari Minggu 17 Mei di tahun 2026. Dan juga tentunya untuk kita panjatkan puji dan syukur untuk Tuhan Maha Kuasa yang saat ini kita masih boleh dipertemukan kembali tentunya. Dan pendengar yang dikasihi Yesus Kristus, ibadah Minggu pagi dari Gereja Immanuel Kota Lama saat ini, posisi tim kerabat kerja yang bertugas saat ini kami berada di sebelah kanan gedung gereja. Dan adapun susunan ibadah Minggu pagi yaitu dengan pembukaan dan juga salam, kemudian dilanjutkan dengan pengakuan dosa, disusul dengan pemberitaan anugerah dan juga hukum Tuhan, kemudian pemberitaan firman Tuhan, persembahan syukur, pengakuan iman, doa syafaat dan berkat. Ibadah Minggu pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Esau M. Wospakrik STH dan juga untuk liturgi Minggu ibadah ketiga dengan tema ibadah hukum Taurat atau janji. Ibadah Minggu pagi ini kami mengajak Anda juga saat ini masih berada di rumah untuk segera menuju ke gereja masing-masing tentunya, dan juga untuk Anda yang sedang sakit atau mungkin tidak bisa pergi beribadah, Anda juga bisa mendengarkan tentunya melalui siaran Pro 1 di ibadah Minggu pagi yang disiarkan secara langsung tentunya. Kami ajak Anda mendengar sebagai awal ibadah terjadi Minggu pagi ini dengan kita ikuti dengan Warta Jemaat.
2: Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama yang harus selalu diperhatikan. Yang keenam, pemberitahuan dari panitia pembangunan gedung gereja baru terkait tahapan pekerjaan lanjutan pembangunan gedung gereja baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemasangan batu. Yang kedua, plesteran segitiga depan, samping kiri kanan dan ring segitiga depan. Dan pemasangan koseng jendela. Yang ketujuh, ucapan terima kasih dari pelaksana harian majelis jemaat dan panitia pembangunan disampaikan kepada. Pertama, keluarga Bapak Immanuel Rumbewas yang telah menyumbangkan batu bata ringan sebanyak 200 buah seharga Rp4.400.000. Yang kedua, keluarga Bapak Situmeang yang telah menyumbangkan batu bata ringan sebanyak 200 buah rupiah seharga Rp4.400.000. Dari panitia pembangunan sendiri telah menyumbangkan batu bata ringan sebanyak 500 buah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dalam segala aktivitas tapi juga dalam pekerjaannya. Dan sebagai catatan penting untuk kita ketahui bersama bahwa gedung gereja kita masih membutuhkan lebih banyak batu bata ringan lainnya, dan diperkirakan kebutuhan batu bata ringan untuk keseluruhan pekerjaan adalah sebesar 3.500 buah batu bata ringan yang dibutuhkan. Sementara pada tahapan pekerjaan telah terpakai 900 buah batu bata ringan hasil dari sumbangan warga jemaat, maka batu bata ringan yang masih dibutuhkan sekitar 2.600 buah. Untuk itu disampaikan kepada seluruh warga jemaat, jika atau memiliki janji iman dalam hal ini ingin menyumbang, dapat menghubungi ketua panitia pembangunan atau bendahara jemaat. Demikian informasi mengenai kelanjutan tahapan pekerjaan pembangunan gedung gereja baru. Yang kedelapan, pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Immanuel Kota Lama mengucapkan terima kasih atas terlaksananya rapat evaluasi terulang 1 atau tahap 1 yang dilaksanakan pada hari Jumat 15 Mei 2026 dengan baik. Yang kesembilan, disampaikan kepada panitia penjaringan dan pemilihan majelis baru mengenai kesiapan atau sejauh mana persiapan yang dilakukan panitia terkait jadwal yang sudah ditentukan agar selalu ada koordinasi bersama dengan pelaksana harian majelis jemaat. Yang ke-10, berdasarkan surat masuk dari Badan Pekerja Klasis Nabire terkait pelaksanaan ibadah Pentakosta kedua YKI pada tanggal 25 Mei 2026, khusus di wilayah pelayanan lingkungan 2, akan dilaksanakan di Jemaat GKI Immanuel Kota Lama, Nabire sebagai tuan rumah. Yang ke-11, surat masuk dari Badan Pelayan Unsur PW Jemaat Mansinam Kilometer 16 Wami, Glasis Nabire Barat, terkait rencana kegiatan tur wisata rohani PW Kilometer 16 Wami, Klasis Nabire Barat ke Jemaat GKI Yahweh Sebaut Samawo, Klasis Biak Selatan. Maka panitia tur memohon izin akan berencana mengadakan basar makanan siap saji di Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire. Informasi tanggal belum ditentukan, nanti diinformasikan. Info basar Minggu 17 Mei 2026 pukul 10.00 atau setelah ibadah pagi, antara lain kegiatan makanan siap saji dari panitia pembangunan dengan menu basar yaitu daging rusa plus ketupat. Yang kedua, kegiatan basar makanan siap saji dari panitia kunjungan wisata rohani PAM Immanuel dengan menu basar yaitu RW plus BT dan nasi bambu. Info ke-13, informasi pernikahan akan datang pernikahan kudus antara kedua mempelai atas nama mempelai laki-laki Max Aljahandra Putra, anak dari Bapak Tato Dalame dan Ibu Kartina Mangalik. Mempelai perempuan Francisca Sari Ismono Soren, anak dari Bapak FX Ismono dan Ibu Helda M. Soren. Yang ke-14, disampaikan bahwa aksi iman minggu ini 17 Mei 2026 pada ibadah subuh, pagi dan sore diperuntukkan bagi panitia pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Immanuel Kota Lama. Yang ke-15, pelayan firman dan majelis bertugas pada ibadah Minggu 17 Mei 2026 adalah sebagai berikut. Pelayan firman adalah Bapak Pendeta E.M. Wospakrik STH, majelis bertugas dari Rayon 5. Demikian warta jemaat, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih dan selamat beribadah.
1: Pendengar, sesaat lagi ibadah akan dimulai, dan juga tentunya sekali lagi kami mengajak Anda yang saat ini masih berada di rumah untuk segera melangkahkan kaki atau menginjakkan kaki ke gereja, tentunya tempat Anda akan beribadah, karena cuaca untuk kota Nabire pagi hari ini sangat cerah, tentunya tidak ada alasan untuk kita untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan dengan mengingat akan hari Sabat yang kudus ya, dan juga tentunya. Dan untuk para pendengar, saat ini majelis yang bertugas sementara sedang menyalakan lilin yang akan menjadi penanda bahwa sesaat lagi ibadah akan dimulai. Untuk antusias jemaat Kota Lama, Immanuel Kota Lama Nabire saat ini sangat ramai, bangku hampir terisi penuh ya, tentunya saat ini untuk Anda